Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

Galat FM, Bunga Citra Lestari, wanita berbahagia. Saya yakin kita semua tengah berbahagia pagi hari ini sahabat Galat, karena banyak lagu-lagu bagus yang akan hadir ya menemani aktivitas Anda. Sahabat Galat, sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gedebage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gotawa, Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz War dari Hungaria, Malik The Essential, kemudian juga Andrea Cui dari Singapura, sahabat Galat. Andrea Cui, juga ada Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Saharani with Bandung Jazz Orchestra, kemudian juga akan hadir Benny Lekumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana, Sydney Reunion. Tiket mulai 250 ribuan, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk menonton lebih dekat dengan performance favorit ya sahabat Galat. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Nah, info lebih lanjut silakan follow Instagram dan TikTok @sumareconmall.bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Morning Review. Sahabat Kelight, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan dalam PP nomor 55 tahun 2002 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan atau PPH. Salah satu perubahan yang cukup penting, sahabat Kelight, dalam aturan baru tersebut berkaitan dengan perhitungan peredaran bruto atau omset wajib pajak orang pribadi yang bersifat suami istri. Dikutip dari aturan tersebut, melalui perubahan pasal 58, pemerintah menegaskan dalam kondisi tertentu peredaran bruto suami istri harus dihitung secara gabungan untuk menentukan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketentuan ini berlaku bagi pasangan suami istri yang memiliki perjanjian pemisahan harta atau penghasilan secara tertulis, maupun istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya sahabat Kelight. Dengan ketentuan itu, otoritas pajak akan memperhitungkan total omset yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam menentukan batasan peredaran bruto yang menjadi dasar penerapan ketentuan pajak penghasilan tertentu.

0: K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: K-Light FM. Time for more music. Bender inspiring sounds.

Gelight FM. Kita lanjutkan kembali kebahagiaan kita pagi hari ini, sahabat Gelight. Anda yang sudah mulai siap-siap untuk beraktivitas, selamat beraktivitas. Semangat kita hari ini sampai sore nanti ya, sahabat Gelight. Semangat untuk menghadapi semua tantangan.

Kill Light FM. Asik ya lagu yang barusan hadir sahabat Kill Light, melengkapi morning review kita hari ini. Sahabat Kill Light, seperti kita tahu, kemarin Prabowo resmi mengangkat Nanik SD yang sebagai kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Pimpinan baru Badan Gizi Nasional diminta segera konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program MBG tetap bisa berjalan dengan baik. Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Keduanya menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ludwig dan Sony Sanjaya. Sahabat Kelet, Prasetyo juga berharap pimpinan baru mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas sekaligus memperbaiki tata kelola organisasi.

Only You and Rick Iglesias. Sahabat Kelight, masih tentang BGN, Presiden Prabowo Subianto seperti kita tahu mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional sebagai penggantinya mengangkat Nanik S. Deyang. Seperti kami kutip dari Detik Finance, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan mencopot Dadan sebagai Kepala BGN setelah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir. Nah, menurut Prasetyo, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN. Beberapa hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Hal itu dikatakan Prasetyo dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, sahabat Kelight. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Ludwig dan dari jabatan Wakil Kepala BGN serta Sony Sanjaya yang juga menjadi Wakil Kepala BGN. Nah, seperti disebutkan, Prabowo mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Majen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Gunlight FM, the new day has come. Celine Dion. Sahabat Gunlight, kalau Anda merencanakan untuk mengadakan rapat di hari esok, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita akan mengadakan rapat agar rapat berjalan efektif. Antara lain tentukan tujuan dan yang jelas sahabat Gunlight. Kemudian susun agenda terstruktur dengan batasan waktu. Kemudian ada baiknya hanya mengundang orang-orang yang relevan. Siapkan juga materi pendukung lebih awal.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Good Light FM, Chillers With. Oke, sahabat Good Light, usai sudah morning review hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saya Kujang Suryalaga undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sukses untuk Anda hari ini, sahabat Good Light, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja.

lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

0: Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bang Dong's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Kaylight FM Bandung Inspiring Sound. Halo, selamat siang sahabat Kaylight. Seneng banget ya hari ini tumben-tumbenan saya Hira Yudhistira yang bakal nemenin Anda enggak lama-lama kok, 30 menit ke depan aja, karena kita ada kejutan kedatangan tamu dari GNC Cookies. Halo, selamat siang Kang Ayang.
1: Halo Teh Hira, halo Kang Enggak. Siapa
0: juga. Iya, jadi hari ini kita bertiga ya. Iya, hari ini kita bertiga. Jangan kemana-mana sahabat Kaylight, karena kita 30 menit ini akan bablas ngebahas nih satu tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau menurut saya, tapi saya yakin sahabat Kaylight juga setuju, GNC Cookies ini gak kenal musim. Mau lebaran udah pasti itu bakal rame banget dicari. Tahun baruan, mau natalan, mau arisan, itu pasti selalu dicari. Makanya GNC Cookies ini selalu mengeluarkan varian-varian terbarunya. Dan hari ini temanya adalah Say Cheese. Ini lucu banget ya, Say Cheese ini varian kesukaan saya nih Kang Ayang ya.
1: Oh gitu.
0: Dan kayaknya sih hampir semua sahabat Kayla juga pasti suka sama yang namanya keju ini.
1: Iya.
0: Terbukti ya, biasanya kalau lebaran itu yang paling banyak dicari apa?
1: Kastengel.
0: Tuh? Kastengel kan. Nah tapi tentu ada yang berbeda dong dari kastengel-kastengel yang lain yang dibuat oleh GNC Cookies ataupun dengan produksi yang sekarang ini. Kita tanya dulu deh Kang Ayang Kade selaku brand manager dari GNC Cookies ya, ada kabar apa yang dibawa ke sini?
1: Iya, selamat siang sahabat Kaylight. Jadi siang hari ini saya ingin silaturahmi dan kunjungan dadakan. Kata bulat ya.
0: Iya, tapi dadakannya menyenangkan kok, soalnya banyak bawa oleh-oleh ini ya di depan
1: dadakan
0: saya.
1: Dadakan yang
0: nih.
1: Manis di siang hari yang panas ini ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sahabat Kaylight, saya mau mengabarkan bahwa kita dalam beberapa hari ini kita mempunyai beberapa program promo di bulan Juni. Jadi kita sambut bulan Juni ini dengan promo-promo yang cantik, promo-promo yang menarik gitu, dan mudah-mudahan sahabat Kaylight bisa ikutan nanti ya di promo itu. Nah, promo yang akan kita kenalkan atau kita share ke teman sahabat Kaylight itu adalah kita punya program promo namanya Say Cheese. Say Cheese gitu ya. Kalau foto kan suka Say Cheese.
0: Yeah.
1: Jadi apa Say Cheese ini, Teh Hira? Say Cheese ini adalah shout out untuk para keju mania. Sahabat Kaylight yang memang suka keju, penyuka keju, makanan-makanan atau kue-kue kering yang berbasis rasanya cheese atau keju. Tanggal 4 besok kita ada promo namanya Say Cheese. Promo ini kita ada di semua outlet GNC Cookies di Bandung, Jakarta. Di Bandung ada di PVJ, di Pascal, di Batu Nunggal Pasar Modern, di Bojongkoneng, sama di outlet Bobber Cafe Jalan Riau. Di Jakarta kita ada di Batu Kelapa Gading sama di Bintaro. Nah, caranya untuk ikutan ini, sahabat Kaylight hanya cukup belanja bundling produk semua aneka cheese yang kita punya. Nanti dengan harga yang spesial, nanti sahabat Kaylight sudah bisa dapetin banding-banding promo untuk produk bundling cheese ini. Nah, ada 4 bundling yang akan kita kasih untuk promo ini. Satu reguler, dua reguler sama satu kaca. Kedua, kita punya 4 toples kaca. Ketiga, kita punya 3 toples reguler, dan terakhir kita punya 4 toples reguler. Nah, variannya apa nih? Pasti kan sahabat Kaylight pengen tahu nih apa aja nih si cheese-cheese yang ada di GNC Cookies ini. Nah, yang akan kita bandingkan antara lain kastengel. Tuh kan, kastengel hadir tuh, si sombong, si angkuh ini, si yang gak bisa digoyangkan oleh berbagai macam rasa. Terus palm cheese, terus smoke cheese, lidah kucing keju, putri salju keju, almond choco cheese, sago keju, dan terakhir crispy cheese. Sebenarnya tambahan cerita satu lagi, kita juga akan ada nastar keju. Tapi ini term and condition ya, ya. Kita melihat dari stok yang ada di setiap toko kita. Dan ini juga berlaku untuk semua agen, distributor, dan konsinyasi kita di seluruh Indonesia. Nah, saya juga menyebutkan juga beberapa toko yang tadi kita sebutkan yang GNC Pusat ikutan. Kita juga punya di Miko Mall, di Perumahan Rahayu Cibubur, terus kita juga ada di Jakarta, di Jakarta Barat, sama di Cianjur.
0: Cianjur juga ada ya.
1: Ada. Jadi ntar sahabat Kelat yang ada di luar Bandung pun bisa ikutan sebenarnya nanti. Mungkin detailnya bisa cek di akun Instagram JNC Cookies atau nanti juga akan dibantu oleh Tahira ya.
0: Iya,
1: di
0: sudah kita upload juga ya. Jangan lupa follow.
1: Yeah. Di follow, ya betul di follow. Nah, terus Teh, ada lagi nih Teh, apa namanya, selain kita punya promo untuk Cookies ini, tanggal 4 Juni, di program ini pun yang hanya berlaku satu hari aja. Jadi makanya sahabat Kelat siap-siap nih yang kue-kue bekas lebaran Idul Fitrinya sudah habis. Terus kemarin yang nyetok untuk kue Idul Adha juga sudah hampir menipis kakaren-kakarennya. Siap-siap kita war lagi besok. Ini ada lagi, ada mumpung ada program Cookies di Hari Keju Sedunia. Mangga di war aja nih si promo-promo yang sangat menarik ini untuk stok di rumah. Karena kan di bulan Juli, Juni kayaknya ada beberapa juga long weekend ya. Jadi mungkin buat menemani itu, semoga segera di stok dengan program Cookies ini. Gitu. Terus nanti selain ini juga kita punya gimmick Teh.
0: Apa tuh?
1: Hari 4, tanggal 4 itu. Buat sahabat Kelat yang belanja atau misalnya ambil program Cookies ini. Yang bikin konten, lalu posting di sosial medianya, lalu di capture, di tag ke JNC Cookies dan pakai mention dan pakai caption gitu ya. Cookies gitu.
0: Cookies.
1: Nanti berhak mendapatkan satu toples free.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi double-double dapatnya.
0: Yang toples regular atau
1: yang kaca?
0: Oh, yang kaca. Itu yang kaca kan harganya lumayan lo ya.
1: Lumayan.
0: Karena kacanya bisa toplesnya bisa dipakai lagi tuh. Jadi enggak dibuang gitu aja.
1: Jadi yang promonya dapat semua varian cheese, nanti yang free-nya itu kita akan kasih sesuai dengan stok yang tersedia.
0: Dan gitu. Hanya satu hari besok ya.
1: Ya.
0: Satu hari besok tanggal 4 Juni karena ini adalah Hari Keju
1: Sedunia.
0: Ini pengetahuan wawasan baru buat saya nih ya. Ternyata ada Hari Keju Sedunia ya.
1: Ada, ternyata juga pas kita searching juga explore, wah ada Hari Keju, ada Hari Kopi, kayaknya itu menjadi satu program untuk kita bisa membuat kreatif gitu untuk program JNC Cookies, karena kan kita memang di luar lebaran Idul Fitri ya, kita harus tetap membuat satu activity. Biar tidak
0: kreatif.
1: Sepi.
0: Setuju. Memang Kang Ayang ini suka ada aja idenya ya. Tapi ini juga hal yang sangat menarik dan tentu membuat kita nih, terutama para perempuan yang harus nyetok banyak-banyak kue karena mau liburan anak sekolah.
1: Bener.
0: Bulan Juni.
1: Liburan sekolah. Kan?
0: Pas banget. Itu harus nyetok.
1: Itu jadi, biasanya ibu-ibu kan mom-mom suka ada plan touring kemana gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kemana-kemana sama sekolahnya.
0: Kalau nggak misalnya, yaudah Bu Ibu, mumpung kita libur, kumpulin anak-anak dan kita juga ngumpul rame-rame sekalian arisan.
1: Iya.
0: Paling pas ya.
1: Betul.
0: Mumpung
1: betul,
0: ada betul. Promo. Coba saya bacain sekali lagi nih bundlingnya ya. Paket bundling cheese ini hanya berlaku satu hari besok nih ya.
1: Betul, satu hari aja.
0: Satu hari aja. Yang pertama adalah dua reguler dan satu kaca.
1: Iya.
0: Harganya boleh disebutin gak nih?
1: Boleh.
0: Oh, boleh banget ya. Itu hanya Rp227.000. Terus yang kedua nih, 4 toples kaca hanya Rp220.000.
1: Betul.
0: Yang ketiganya, 3 toples reguler, ini yang bulat ya, yang agak besar ukurannya, itu 3 itu hanya Rp265.000.
1: Betul.
0: Dan 4 toples yang reguler, ini hanya Rp350.000.
1: Iya, kalau di publisnya itu Teh, yang 3 aja, 3 toples reguler itu kalau 3 aja udah Rp300.000, lebih dikit.
0: Iya.
1: Jadi ini kata SM saya di kantor, buat Pak Ayang ini spesial diskon khusus, promo khusus karena Hari Keju Sedunia.
0: Karena Hari Keju Sedunia, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk sahabat Kayla juga ingin mendapatkan giveaway, karena Kang Ayang ini sudah menyiapkan produk-produk dari JNC Cookies ada di depan saya. Kalau Anda sudah follow juga live TikToknya ya, bisa dilihat di situ. Ada bingkisan nanti untuk sahabat Kayla yang mengirimkan pertanyaan yang terbaik versi

0: Mas Amar, Amar kayaknya ke Amar program tukar toples sudah lewat. Kalau mau disimpan aja dulu toples kosongnya, jangan diapa-apain. Nanti Lebaran, setelah Lebaran kita bikin lagi tukar toples pasti.
1: Lebaran tahun depan berarti ya.
0: Sebentar lagi, nggak kerasa.
1: Iya sih, nggak kerasa ya setahun-setahun tuh ya. Berarti jangan dikemana-manain dulu ya itu toplesnya, disimpan
0: stok,
1: aja.
0: Stok dulu aja.
1: Stok dulu aja. Nah kalau sekarang manfaatkan dulu World Cheese yang hanya berlaku satu hari, hanya besok ya, dicatat besok. Tanggalnya 4 Juni. Special price semua varian yang ada kejunya.
0: Ya betul.
1: Oke. Next ada Kak Yuspi di Ranca Ekek. Boleh dibaca aja Kak
0: Yuspi. Selamat siang semuanya. Katanya Kak Yuspi di Ranca Ekek, mau nanya apa faktor pembeda utama Jensi Cookies dibanding brand Jensi Cookies lainnya di pasaran sama? Apa tantangan Jensi Cookies dalam menjaga kualitas serta rasa yang tidak berubah? Apakah ada segmen pasar yang ingin dimasuki Jensi Cookies yang belum kesampaian, dan bagaimana cara Jensi Cookies bisa bertahan di tengah banyaknya brand cookies yang bermunculan? Sukses terus untuk Jensi Cookies. Terima kasih Mbak.
1: Serius banget ini pertanyaannya
0: banyak,
1: nih.
0: Ya, panjang. Jawab nih, jangan.
1: Jawab dong.
0: Jawabnya,
1: singkat aja.
0: Oke. Perbedaannya sama, tidak ada perbedaan di Jensi Pusat sama di semua mitra-mitra kita juga sama. Tantangannya kita harus terus komitmen dan konsisten dengan produk-produk bahan-bahan yang higienis, terus juga premium dan bahan-bahan yang halal pastinya.
1: Itu
0: terus apakah ada segmen pasar yang dimasuki Jensi Cookies? Segmen pasar kita sebenarnya all segmen, tidak segmennya. Ada all segmen. Kita anak-anak, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki, perempuan, karyawan, pegawai, apa, bos, owner gitu ya, semua bisa menikmati Jensi Cookies, karena Jensi Cookies memang bisa dinikmati oleh semua orang, berbagai macam acara, berbagai macam suasana, di mana saja, kapan saja. Terus terakhir.
1: Gimana caranya kok bisa bertahan di tengah banyaknya brand cookies yang bermunculan?
0: Itu mungkin jawaban sama yang tadi ya, apa yang menjaga kualitas Jensi Cookies. Ya kita komitmen dan konsekuen di jalur homemade cookies dan memakai bahan-bahan yang premium, terus juga bahan yang halal pastinya.
1: Nah, bahan yang halal, bahan yang premium, dan ini masih full homemade ya.
0: Homemade dan handmade.
1: Luar biasa. Saya pernah jalan-jalan juga tuh ke pabriknya, ke tempat produksinya, ini betul-betul higienis ya Kang ya, higienis, bersih, luas, jadi ya kerasa lah sama kita, cita rasa tuh nggak gampang basi, nggak gampang berubah ya kan,
0: betul-betul.
1: Jadi enak banget memang.
0: Kayaknya Kak Yusbi masih main ke pabrik kita nih, biar langsung.
1: Biar melihat langsung. Next kita lihat lagi, ini ada Kak Linda, kalau mau beli banyak smoke cheese dapat diskon nggak buat stok di kantor? Kastengel juga mau tuh katanya buat di kantor, bisa tukar toples nggak?
0: Bisa tukar toples, nanti tunggu buat Lebaran. Nah kalau sekarang mau smoke cheese sama mau Kastengel, ikutan siap-siap Kalinda, Teteh. Besok war-nya dimulai pukul 7 pagi sampai 12.00 mungkin malam hari. Silakan manfaatkan promo Seijis ini. Kalau mau lebih ikutan gimmicknya, foto keseluruhan Teteh war all franchise di Jensi Cookies, nanti dapat free satu toples.
1: Next Kak Yuke mungkin, atau Karina dulu. Karina dulu boleh. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Rina, izin bertanya, ada promo untuk liburan sekolah nggak nih? Liburan sekolah khusus.
0: Liburan sekolahnya besok promonya. Kita balik aja ke hari itu ya, hari Rabu ya.
1: Karena udah banyak banget tadi kan promonya ya. Ada promo bundling, terus cheese itu kan hampir semua orang suka.
0: Betul.
1: Nah itu jadi, yang biasanya orang kalau ngebayangin cheese itu pasti mahal. Nah besok kan mumpung ada special price,
0: ada promo,
1: mungkin
0: ini teh kalau yang buat Karina ini promo liburan sekolahnya ada nggak? Promo liburan sekolahnya selain kita punya promo cheese besok yang tanggal 4 itu aja sehari, kita ada juga ntar flash sale tanggal 6/6/2026.
1: Wah,
0: itu juga ada promo ya? Itu di semuanya teh, di online, offline, sama marketplace kita juga ada. Jadi buat Karina, buat liburan sekolah yang tidak lama lagi akan segera datang, buruan check out di semua marketplace kita, di Shopee, di TikTok, mangga di borong.
1: 66. Flash sale di tanggal 66 itu berlaku di semua marketplace GNC Cookies. Next ada Kak Yuko. Wah, Kak Yuko sudah follow. Jangan lupa juga follow IG Kay Light dan juga CNC-nya.
0: Di screenshot ya. Loh dia.
1: Di screenshot.
0: Ada foto aku.

0: Wah ini mah kayaknya
1: Manten.
0: Langsung ini nih bisa bisa dapat bawa pulang nih. Oke okay, dari Kak siapa nih? Kak Yuke. Halo
1: Kak Ayah. Kalau paket bundlingnya bisa pilih nggak nih misalnya?
0: Dua reguler, dua kaca.
1: Dua reguler, dua kaca.
0: Tadi
1: dua reguler, dua kaca. Dua reguler. Paling dua reguler, paling tiga reguler aja kalau mau yang reguler.
0: Iya. Kalau milih kayak gitu enggak bisa ya Kang Ayang?
1: Bisa,
0: ya? Berarti yang sudah ditentukan ini ya. Yang sudah ditentukan berarti kayu ke mohon maaf ya karena ini sudah kita atur sedemikian rupa supaya semuanya kebagian nih si varian-varian cheese-nya ini. Ya. Nah, regulernya itu tadi ada kastengel kaca, palm cheese reguler, smoked cheese reguler, lidah kucing keju reguler, putri salju keju reguler, almond choco cheese kaca,
1: sagu keju kaca,
0: crispy dan cheese kaca.
1: Jadi kalau kayuku pengen reguler, kalau mau dua reguler dua kaca mungkin bisa ambil dua paket.
0: Dua paket bundlingnya. Nah, lebih hemat lagi kan dapatnya lebih banyak tapi
1: lebih
0: ya.
1: Banyak.
0: Iya, harganya kan spesial buat besok doang. Nah gitu aja ya Kak Yuke ya. Oke okay, ada siapa lagi nih? Ada Bang Aye. Kak Agus, kenapa JNC Cookies identik dengan cemilan Idul Fitri? Apakah setiap bulannya mengeluarkan produk terbaru setiap bulan?
1: Iya. Ya ini memang PR kita selama ini untuk bisa mengubah stigma cemilan Idul Fitri. Padahal sebenarnya kan kita tuh bukan ya, tidak hanya Idul Fitri gitu. Jadi Kang Agus juga bisa menempati JNC Cookies untuk hari-hari lainnya, untuk ngasih keluarga sebagai oleh-oleh, untuk memuliakan tamu di kantor, di rumah, itu bisa dengan JNC Cookies gitu. Kalau kita mengeluarkan varian terbaru tuh di setahun sekali menjelang Idul Fitri.
0: Menjelang Idul Fitri, varian baru itu baru dimunculkan ya. Oke. Bang Ayes setelah ada talk show. Oh, setelah talk show request. Oke, siap. Nanti dicarikan lagunya ya. Testimoni anak dan cucu saya selalu beli berbagai varian JNC Cookies. Tiap berkunjung ke rumah saya pasti membawakan kastengel JNC Cookies kesukaan saya karena kastengel JNC Cookies kesukaan saya rasa kejunya original.
1: Terima kasih Bang Ayes.
0: Bang Ayes memberikan testimoni ya
1: juga tentang keju kita.
0: Iya, ini pastinya banyak sih Kang Ayang yang pasti suka sama kastengelnya JNC.
1: Wah, ini Kang Ape. Tadi buat Bang Ayes tuh kayaknya memang kalau memang keju lovers, cheers mania gitu ya, boleh tuh dimanfaatkan besok. War-nya sih perkejuan lagi ada promo.
0: Pasti kalau suka kastengel, keju-keju lainnya bakalan suka juga tuh. Harus dimanfaatkan besok ya Bang Ayes ya. Kang Ape, selamat siang, mau menanyakan karena saya belum tahu jenisnya. Kalau pendengar baru pertama kali mencoba JNC Cookies, varian apa yang wajib dicoba? Terus kenapa?
1: Yang wajib dicoba adalah nastar dan kastengel. Kenapa? Karena itu salah satu dari jagoan kita. Karena kita biasanya nastar kastengel, terus diikuti sama putri salju sama lidah kucing keju.
0: Iya, itu lidah kucing kejunya enak banget Kang. Itu saya suka. Renyah gitu ya, nggak keras. Next ada Teh Dina, kalau JNC udah jaminan kualitas. Apakah ada promo bulan ini buat oleh-oleh kakak yang datang dari luar negeri? Ah, kebetulan banget. Besok jangan lupa ya. Untuk Teh Dina, besok itu ada Hari Keju Sedunia. Khusus buat besok tanggal 4 Juni. Ini ada World Say Cheese. Ini khusus untuk varian-varian kue yang ada kejunya di seluruh outlet JNC Cookies. Sampai dengan jam 12 malam. Jam 00. Nah, jadi jangan lupa untuk langsung berburu kue keju ini, JNC Cookies. Hanya satu hari besok. Next, ada Juanita. Juanita setiap lebaran selalu sedia kue dari brand JNC Cookies karena semua anggota keluarga suka. Nggak mau berhenti, bener. Kalau udah JNC Cookies,
1: kalau dibuka apanya pasti terus ya.
0: Iya, bener loh. Nggak pernah berhenti ngunyah jadinya. Pasti akan selalu habis ya. Rasanya beda dengan brand lain. Kalau mau kirim lagi buat keluarga di Lampung, apa bisa langsung dikirim ke sana? Apa sih rasa terbaru di Juni ini yang harus kita borong?
1: Rasa terbaru yang tahun ini mungkin ya, kalau Juni kita tidak ada, tapi tahun ini kita punya 3 varian baru, ada button cookies, caramel pistachio, dan terakhir almond choco cheese. Nah, almond choco cheese ini ada di promo besok tanggal 4 ke Juanita, jadi bangga diborong aja. Tapi yang karena Mepistachio sama Pantone memang tidak ada di dalam promo, tapi itu bisa jadi pilihan untuk nanti Kak Jonita buat display di meja rumahnya.
0: Iya. Kalau tadi ada varian baru apa namanya, Kang?
1: Caramel pistachio.
0: Caramel pistachio.
1: Button cookies sama almond choco cheese.
0: Sama almond choco cheese. Mm-hmm. Nah, itu yang varian baru yang harus dicoba ya.
1: Ya.
0: Pasti penasaran sih.
1: Ya. Nah, varian baru itu yang almond choco cheese ada di promo besok.
0: Di promo besok ya, yang tadi sudah disebutkan bundling-bundling itu tadi ya. Satu pertanyaan terakhir sepertinya karena
1: waktu
0: tidak terasa sudah hampir 30 menit ya. Ada satu lagi, ada Kang Hendra nih, Hendrawan di Muhammad Toha. Assalamualaikum sahabat Kelly, saya mau tanya bagaimana JNC Cookies bisa mempertahankan kualitas yang lebih baip sampai sekarang tetap diminati semua orang. Tips dan triknya, gimana?
1: Tipsnya kita komitmen dan konsekuen di jalur homemade dan handmade kue kering. Triknya yaitu mempertahankan kita untuk tetap memakai bahan-bahan yang premium, terus bahan-bahan yang halal, dan kita tetap memakai bahan-bahan yang memang bisa didapat oleh semua orang. Aman lah gitu maksudnya.
0: Aman untuk semua usia.
1: Semua usia.
0: Jadi dari mulai anak-anak sampai dengan lansia.
1: Sampai senior.
0: Mm-hmm. Jadi kalau kita mau memberikan bingkisan untuk orang tua yang sudah sepuh, nenek juga, itu masih aman sekali ya.
1: Insya Allah aman
0: dan halal, itu yang nomor satu. Baik sahabat Kairat, tidak terasa nih sudah di penghujung interval pertama kita di Tell to Tell untuk hari ini. Boleh Kang Ayang langsung dipilih aja siapakah satu orang yang beruntung mendapatkan bingkisan dari JNC Cookies.
1: Bang Ayes deh.
0: Bang Ayes, selamat untuk Bang Ayes. Ya. Waduh, sudah saya forward ke anak saya. Terima kasih JNC Cookies dan Kayla TFM. Baik, terima kasih juga Bang Ayes sudah menjadi pendengar setia.
1: Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya.
0: Iya, pertanyaannya ini ada beberapa juga yang belum terjawab, tapi mohon maaf tidak bisa kita jawab sekarang. Tunggu aja kedatangan Kang Ayang nanti ya. Selalu memberikan kejutan dengan varian-varian terbaru dari JNC Cookies dan juga promo-promonya. Baik, sebelum kita interval pertama ini kita sudahi, closing statement dulu dong untuk sahabat Kailat dari Kang Ayang.
1: Terima kasih sahabat Kailat atas supportnya siang hari ini yang mendadak dan singkat. Terima kasih Taira, teman-teman Kailat, dan buat sahabat Kailat yang sedang mendengarkan di rumah dimanapun berada. Indeks ekonomi itu semua sedang naik, harga juga sedang stabil. Tapi insya Allah JNC Cookies akan selalu hadir dan memberikan banyak manfaat untuk sahabat Kelat dimanapun berada. Mari kita perkuat tali silaturahmi, upgrade keimanan kita, jangan putus berdoa, tetap menebar kebaikan sesama kepada sama dan setiap positif. Terima kasih.
0: Sama-sama Kang Ayang, terima kasih juga atas kehadirannya dan surprise-nya juga oleh-olehnya. Baik sahabat Kelat, jadi untuk Bang Ayes. Ditunggu aja, nanti akan dihubungi oleh pihak Kailat untuk pengambilan hadiahnya. Saya Hira Yudhistira undur diri dari interval pertama ini. Nanti akan selanjutnya akan ditemani oleh sahabat Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
1: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding, dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
2: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sakut bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak distribusi. Kita tanyakan ke Bapada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadiran. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH. Tidak. Ya.
1: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tak dihadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
0: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Salehdana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
3: Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
4: Pembangunan berjalan dengan lancar, dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun, pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat.
3: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu, dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar 21,2 miliar rupiah.
0: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
5: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
6: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, poserba begitu. Bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu 2 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah Rp100.000 kilo. Bawang merah, cabai rawit 80.
5: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya 60, 50.
5: Berarti belum turun pas lebaran ya, Bu, ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya 8.000, sekarang 15 saya ngejual per kilo.
5: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
5: Berarti pas lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok khususnya sayur mayur kembali normal.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Jeans Marine Sound 107,1 FM. Setelah kita mengikuti talk show yang cukup menarik tentang produk-produk dari GNC Cookies ya, yang memang sudah banyak penggemarnya. Dan untuk Bang Ayas sekaligus juga request tadi, selamat sudah mendapatkan hadiah dari GNC Cookies. Lagu yang tadi Time Bandit dengan judul Reach Out-nya tidak ada. Silakan. Oh katanya boleh. Siap. Dengan judul yang lain ya. Terima kasih Bang Ayas. Silakan sahabat Kilat. Kita masih punya 45 menit perjalanan kita. Setelah nanti pukul 14 kita akan talk show juga bersama Perfect dari Pan Villa Indosari ya. Silakan nanti juga Anda bisa bergabung, dan request kita hanya hingga pukul 2. Silakan di 08122031972.

Sahabat Gilead, Sobat Sumaba, Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik The Essential, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Saharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BI featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market and Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit Anda. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk, Sumaba. Info lebih lengkap silakan Anda follow Instagram dan TikTok @sumareconmall.bandung @sumareconmall.

107.7 FM. Lagu yang indah ini disuka oleh Mas Sugiarto. Terima kasih, kirim salamnya untuk Mas Budi, Mbak Maulin dan Mbak Wida. Terima kasih Mas Sugiarto. Terima kasih juga untuk Kang Ari. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan untuk Anda. Dan juga terima kasih untuk Ibu Anita. Lagunya sudah di putarkan tadi ya. Terima kasih juga untuk Kang Gus Tato. Terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih juga untuk sahabat Raihan, nanti akan saya pilih kan. Oh, saya yang memilih ya. Terima kasih ya. Baik sahabat Kelet, karena memang pukul setelah PRSSNI nanti pukul 14.15 menit kurang lebih akan ada talk show bersama Panvila Indosaria. Anda bisa bergabung nanti. Jadi request sudah pas, sudah full ya, hingga pukul 2 nanti. Terima kasih, nanti kita akan bersama kembali di pukul 2.15.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat

Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Intensifkan dialog dalam penataan terminal Cicaheum. Darurat sampah tidak disetujui. Kota Bandung siapkan solusi mandiri. Sekolah

0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak atas penataan Terminal Cicaheum, terutama dengan para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan Terminal Cicaheum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan terkait pembangunan moda transportasi massal bus rapid transit atau BRT. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, Farhan memastikan bahwa dalam konsep BRT yang sedang disiapkan, fungsi angkot akan mengalami penyesuaian sehingga menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.
1: Memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa skenario yang dibawa dalam kerangka BTR ini bisa didukung oleh semua pihak. Ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama. Angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti mah angkot kan tidak ada terminal yang pada konsep BTR berjalan nanti mah. Angkot itu akan sirkulasi we terus sebagai feeder. Memang konsepnya akan seperti itu.
0: Dinas Perhubungan Kota Bandung mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perpindahan terminal bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Oleh karenanya, Kepala Terminal Leuwi Panjang pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Supriyadi, menegaskan pihaknya akan terus mensosialisasikan perpindahan tersebut. Asep mengakui perpindahan bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang dimulai sejak pertengahan Mei 2026 sesuai instruksi Wali Kota Bandung sehingga sosialisasi kepada para calon penumpang belum optimal.
2: Sebetulnya di tanggal 25 itu kami juga terus mensosialisasikan supaya antara seluruh armada yang ada di Terminal Cicaheum itu semua beralih ke sana. Ke Terminal Leuwi Panjang. Cuma di sini, di sisi lain, mungkin ada penumpang yang belum mengetahui pemindahan armada dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Makanya untuk armada yang sebagian ada yang masuk ke sini, cuma untuk mengetahui. Cuma itu masuk, mengingat dan masuk berangkat.
0: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak mendapatkan status darurat. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi dan pemenuhan aspek perizinan. Dalam masa transisi, Farhan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui program GASLA.
3: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat yang mulai dibuka pada tahun ajaran tahun ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nani Triani, mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah wajib memfasilitasi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus, diantaranya dengan penyelenggaraan sekolah khusus yang memadai. Menurutnya, hadirnya Sekolah Maung menjadi sarana untuk mencetak manusia unggul dalam berbagai bidang.
4: Secara regulasi di undang-undang tentang Sisdiknas di bab 4 pasal 5 ayat 4 itu disebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa itu berhasil diberikan pendidikan khusus. Nah, untuk Jawa Barat sendiri menamakan dengan istilah mau, mau itu manusia unggul. Jadi secara konsep, anak-anak yang masuk di sekolah mau ini ada tiga hal yang menjadi rujukan. Itu secara teori itu konsepnya Renzulli sebetulnya. Satu, IQ-nya di atas 130. Dua, punya kreativitas tinggi. Ketiga, terus komitmen tinggi.
0: DPR RI sedang memperjuangkan hak para pekerja seni, antara lain dengan menilai perlunya Indonesia memiliki lembaga yang mengurus aset para seniman. Hal itu diungkapkan penyanyi yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Melly Goeslaw saat membuka pameran seni Nawasena di Sanggar Oleh Seni, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat di Kota Bandung. Melly mencontohkan di Amerika ada lembaga yang mengurus aset seniman, seperti mengelola aset penyanyi pop Michael Jackson, dan itu berjalan. Melly khawatir asetnya berupa 600 lagu karya ciptanya tidak bisa dinikmati hasilnya oleh anak cucunya sendiri. Oleh karenanya Komisi 10 DPR RI saat ini sedang berupaya merevisi Undang-Undang Hak Cipta.
5: Saya juga sedang melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi kita belum bisa membuat karya kita itu menjadi satu aset. Saya bangga saya punya warisan 600 lagu. Tapi apakah 600 lagu itu bisa menghidupi anak-anak dan cucu-cucu saya nanti? Belum bisa. Kalau di luar negeri sudah bisa. Kemarin saya gara-gara nonton filmnya Michael Jackson, terus saya research semua. Jadi kalau di sana ada satu lembaga yang badan atau lembaga yang mengurus aset seniman.
0: Lima orang tersangka begal yang menyerang warga negara asing asal Cina di kawasan industri Solokan Jeruk Kabupaten Bandung berhasil diringkus oleh tim Resmob Polresta Bandung. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan, kejadian bermula saat korban keluar ke jalan di kawasan industri untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba datang segerombolan bermotor yang langsung menyerang korban untuk merampas barang berharga milik korban. Karena korban melakukan perlawanan, para tersangka langsung mengayunkan senjata tajam untuk melukai korban. Korban kemudian melarikan diri mencari perlindungan ke dalam area pabrik sehingga kelima pelaku kabur ke arah jalan utama Solokan Jeruk. Kompol Lutfi menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata para tersangka begal ini positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
6: Menangkap dan mengungkap terkait dengan pencurian dengan kekerasan dengan korban yang merupakan warga negara asing. Awal mula kejadiannya, sekira pukul 01.30, korban ini keluar ke jalan yang ada di kawasan industri untuk beristirahat. Kemudian ada segerombolan bermotor berjumlah kurang lebih 5 orang dengan 2 kendaraan bermotor melintas korban dan putar balik ke arah korban. Kemudian para pelaku ini berusaha merampas handphone yang digenggam oleh korban dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam berupa golok.

0: 107,1 KLIT FM Bandung Inspiring Sound. Kalau sudah dengar jingle yang satu tadi, ini sudah aba-aba ya. Sudah tahu kayak semua sahabat KLIT kalau hari ini kita ada talk show bareng sama Mas Alan dari Perfect Alkaline Water. Halo, selamat siang Mas Alan.
1: Halo Teh Hira. Iya. Seru banget.
0: Seru banget karena hari ini kita bertiga ya.
1: Iya, yeah, sama satu lagi nih dewa penjaganya ya sini.
0: Iya, yeah, ada Kang Angga.
1: Ada Kang Angga.
0: Kalau hari Sabtu sering ketemunya sama Kang Angga.
1: Betul.
0: Biasanya. Betul. Ya. Nah, kalau hari ini kita ketemu setelah libur panjang.
1: Bener, kemarin kemana aja nih Tete sama Kang coba?
0: Wah, kalau saya sih kemarin itu kebetulan ke daerah Depok.
1: Wah.
0: Iya, karena keluarga ada adik di sana, terus memang lagi ada acara yang pulang dari apa ibadah haji, kemudian juga ada yang nikah, jadi rangkaian acara cukup panjang.
1: Wah,
0: plus babakaran, iya.
1: Enak banget, benar.
0: Enak tapi begitu beres acara dan ini kayak dirasain juga nih sama sahabat Kailat atau Kang Angga juga, kayak agak-agak pusing mungkin kebanyakan
1: makan
0: ini ya,
1: dagingnya
0: makan
1: ya,
0: daging
1: kan?
0: Kali ya. Iya, soalnya kemana-mana tuh kayak hayu kesini babakaran, hayu kesana babakaran.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Nah, hari ini kita akan bahas itu ya Mas Alan.
1: Betul,
0: ya?
1: Bakal berkaitan banget nih.
0: Jadi bagaimana caranya kita mewaspadai lonjakan hipertensi saat libur panjang dan momen Idul Adha sahabat KLIT. Satu interval ke depan nih, sampai dengan jam 3 sore nanti di interval terakhir kita di Tell to Tell hari ini, kita akan berbincang bagaimana caranya kita mewaspadai lonjakan hipertensi ini tadi gara-gara kita lupa diri saat liburan panjang.
1: Nah, betul.
0: Nah, sebelumnya sebenarnya apa sih hipertensi itu, Mas Alan, bisa dijelasin lagi nih?
1: Oke, sebetulnya hipertensi itu berkaitan sama tekanan darah ya kan Teh, Kang Angga juga. Nah, sama sahabat Kelly juga nih, mungkin udah pernah ada dengar tentang hipertensi. Hipertensi itu apa? Hipertensi itu berkaitan dengan tekanan darah kita yang di atas rata-ratanya. Jadi waktu kita ngalamin disebut hipertensi tersebut itu karena pembuluh darah kita ini dia kan menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, tapi di dalam situasi tertentu waktu tadi dikatakan lebih tinggi tekanannya, nah itu yang disebut tekanan darah tinggi itu hipertensi itu Teh. Gitu.
0: Nah, itu kalau kita cara mengukur secara manual gitu kan. Misalnya nih 110 per 80 atau per 90. Kalau yang normal itu kisarannya berapa?
1: Oke, kalau misal dikatakan yang normal itu berapa? Yang normal itu di 120 per 80 Teh Hira gitu. Itu normalnya normal. Milimeter. Jadi di sini kalau misalnya udah di atas dari 120 per 80 berarti udah 121 per 81 ke atas. Itu sebetulnya udah pra hipertensi sebetulnya Teh.
0: Sudah pra ya.
1: Sudah mulai harus diantisipasi sama sahabat Kelly juga semuanya. Kalau misalnya apalagi udah di atasnya 130 per 90 ke atas, wah itu udah disebutnya bahkan disebut hipertensi stage 1. Bisa jadi kalau misalnya di atas 160-an itu udah hipertensi stage 2 juga. Atau yang paling parah lagi kalau udah di atas 180, wah itu masih bisa sehat, masih bisa ini aja, harus bawa ke dokter langsung Teh. Karena tekanan darah sebetulnya udah terlalu tinggi, jadi harus wajib ke dokter untuk dicek lebih lanjut.
0: Wajib
1: untuk nanganinnya.
0: Apakah ada gejala khusus? Karena seringkali hipertensi ini disebut penyakit yang tersembunyi atau silent killer.
1: Nah, betul banget. Jadi memang kalau misalnya dikatakan hipertensi itu silent killer, betul banget Teh. Jadi hipertensi itu sampai dikatakan itu punya istilah itu adalah bapak dari segala penyakit. Dan ada satu lagi yang juga silent killer itu adalah diabetes. Itu ibu dari segala penyakit tuh. Nah, jadi si hipertensi ini gak pernah nunjukin gejala Teh. Yang paling menakutkannya justru karena itu. Jadi orang cuma merasa kayaknya kayaknya agak gak enak badan nih gitu ya, agak pusing gitu ya. Oh, ternyata kalau dicek tekanan darah lagi terlalu tinggi. Tapi kadang kita sebagai orang-orang di zaman sekarang nih kadang aduh malas ngecek kesehatan, dianggap enggak lah nanti dibawa istirahat juga aman lagi. Padahal itu sebetulnya udah kasih tanda, itu udah jadi kayak gejala, bisa jadi kita punya masalah di dalam tekanan darah. Dan itu harus dicek. Dan kalau misalnya tadi dibilang silent killer, betul banget. Karena darah kita kan disebar dari jantung ke seluruh tubuh ya Teh. Jadi baru disebut jadi silent killer, baru bahaya banget justru waktu penyakit penyertanya itu muncul gitu. Jadi dari area kepala sampai ujung kaki bahkan ibaratnya itu bisa jadi ada masalah. Misalnya nih, kalau tekanan darahnya terlalu tinggi dan resikonya terjadi di area kepala, nah itu bisa pecah pembuluh darah tuh, bisa stroke juga
0: ya.
1: Serem banget. Betul. Kalau misalnya terjadinya mungkin di daerah tengah nih, daerah dada, wah itu bisa serangan jantung atau gagal jantung. Atau bahkan kalau misalnya kita turun lagi misalnya, itu bisa berakibat sampai di gagal ginjal. misalnya. Jadi terjadinya dimanapun itu biasanya karena ada hipertensinya teh, ada tekanan darah tingginya. Tapi kadang orang gak sadar waktu penyakit-penyakit tadi, gagal jantung, gagal ginjal, atau stroke. Nah baru sadar, oh ternyata teh ada hipertensi. Nah, iya. Itu teh Hira gitu.
0: Iya. Jadi kita itu jarang menyadari tekanan darah kita tinggi, karena ketika gejala-gejala tadi muncul, kayak misalnya habis babakaran nyate kemarin Idul Adha, pusing-pusing dikit, ah ini kebanyakan domba aja kali.
1: Iya,
0: tadi
1: kebanyakan gitu ya. Hirup asapnya aja.
0: Udahlah istirahat, tidur juga cukup. Tapi ketika keesokan harinya masih terasa hal yang sama atau gejala yang sama, harusnya tuh udah dibawa ke dokter ya mas.
1: Harus
0: ya?
1: Dicek, betul banget teh. Kalau nggak dicek justru nanti malah lebih menakutkan kalau udah muncul penyakit pendukungnya tadi tuh teh.
0: Iya betul, ya? Betul.
1: Gitu betul.
0: Dan ini bisa merusak banyak organ
1: betul.
0: Tubuh.
1: Betul banget. Wah,
0: serem banget ya. Ini kalau saya baca nih contekan yang dari ini saya spill tipis-tipis ya dari Mas Alan, menurut WHO di seluruh dunia ini sekitar 972 juta orang atau 26,4% orang di seluruh dunia mengidap hipertensi.
1: Betul.
0: Banyak
1: betul
0: juga
1: banget.
0: Ya.
1: Nah, bahkan sebetulnya jangankan secara mendunia teh, bahkan orang Indonesia aja tuh sebetulnya banyak banget yang ngalamin yang namanya hipertensi, tapi lebih sedikit lagi yang tahu kalau dia tuh memiliki hipertensi. Karena tadi kebiasaannya enggak pernah ngecek. Tapi salah satu fakta mengatakan bahwa justru angka kematian yang paling tinggi itu salah satunya pasti karena ada hipertensinya.
0: Pasti karena ada hipertensinya.
1: Betul teh gitu.
0: Oke. Yang paling sering itu biasanya penyakit apa yang komplikasi dari hipertensi ini paling banyak?
1: Nah paling banyak kalau misalnya mau dikatakan yang paling banyak itu ada di stroke teh.
0: Stroke
1: gitu.
0: Nomor satu ya.
1: Ada juga di jantung sama di gagal ginjal. Kayak tadi tiga contoh yang tadi saya jadiin contoh, itu karena memang yang paling banyak terjadi dan paling muncul di orang-orang yang udah ada di rumah sakit nih gara-gara ngecek ke dokter. Wah ternyata stroke, ternyata faktornya karena dia ada hipertensi. Dan hipertensi itu bukan penyakit yang dadakan baru datang teh Hira. Jadi hipertensi itu sebetulnya hal yang terjadi lama, tapi karena gak pernah bikin masalah langsung, masalahnya sekali meledak gitu tuh teh.
0: Iya, tahu-tahu stroke gitu kan.
1: Tahu-tahu stroke, kalau pecahnya di kepala. Kalau di daerah jantung, wah langsung serangan jantung gitu. Karena kan pada dasarnya hipertensi itu terjadi karena pembuluh darah kita itu kan mulai ada penyempitan karena mungkin tadi lemak, atau mungkin karena natrium yang berlebih, atau karena kalori-kalori yang lain yang ada di tubuh ini. Akhirnya saluran pembuluh darahnya kan lebih sempit tuh teh. Jadi darah tuh dipompa jadi harus lebih kuat. Jadi dimanapun pas pecah baru ketahuan, gitu ya. Bisa gagal ginjal, gagal jantung, stroke. Nah itu yang paling bahaya banget tuh teh.
0: Ih serem ya. Apalagi sekarang penyakit-penyakit yang tadi disebutkan sama Mas Alan nih, kayak stroke, jantung, serangan jantung atau gagal ginjal, banyak diderita oleh mereka generasi-generasi yang usianya masih muda justru.
1: Nah betul, jadi kalau dulu kita taunya penyakit ini mah penyakitnya orang-orang yang udah senior ya teh ya gitu ya. Karena memang kalau zaman dulu mungkin makanannya lebih gak seperti hari ini variasinya. Kalau zaman sekarang aja peraci-acian gitu ya. Dari apalagi kita orang Sunda gitu ya teh itu. Aci singkatannya banyak banget kan, ada cimol, ada cilok, ada cireng, ada segala macam segala. Dan itu semuanya kalorinya tinggi banget dan gak sadar. Bahkan kita makan seblak dari kerupuk-kerupukan gitu, itu semuanya bahaya banget teh.
0: Iya itu gitu. Godaan duniawi banget, itu bahaya.
1: Enak,
0: ya.
1: Enak banget, tapi kalau berlebihan nah nanti gak sadar takutnya kesini teh.
0: Ke hipertensi
1: ini kelihatannya, wah ini mah kan cuma makan tepung-tepungan. Justru tepung-tepungan itu musuh nomor satu juga sebetulnya. Bukan musuh hanya lemak satu. Teh gitu.
0: Oh, tepung-tepungan berarti gorengan-gorengan termasuk?
1: Gorengan-gorengan, dari kue-kue manis-manis.
0: Aduh itu ya.
1: Gitu, terus dari yang bersantan-santan. Nah itu semuanya pendukung terjadinya hipertensi teh gitu. Yang natriumnya tinggi, gulanya tinggi, yang kalori-kalorinya tinggi, minyaknya tinggi. Nah itu dia. Padahal itu semua yang kadang enak banget di mulut ya teh.
0: Yes, betul. Dan bikin kita ketagihan kayak bener. Setiap hari kalau gak nemu aci tuh ada yang kurang ya.
1: Iya, kayaknya kayak makan gak sempurna rasanya.
0: Apalagi varian aci di Bandung ini banyak banget.
1: Iya, jadi kalau misalnya banyak yang belum nyobain dari menu-menu yang tadi kita sebut, kadang-kadang boleh dicoba tapi jumlahnya
0: dibatasin ya, tetap ya. Ya baik sahabat Kenneth, untuk yang mau bertanya juga boleh, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaannya mumpung Mas Alan ada di sini nih, di 0812 2031 972 seputar hipertensi dan bahayanya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan manfaat dari Perfect Alkaline Water.
1: Yes.
0: Nah ya, ini sekarang saya, di hadapan saya ada Perfect Alkaline Water dan sekarang saya sudah kebiasaan mas, kalau dalam satu hari nggak minum kayaknya ada berasa ada yang kurang.
1: Ada yang kurang ya Tahira ya.
0: Apalagi kalau bangun tidur minumnya tuh seger banget.
1: Benar ya. Banget.
0: Seger banget rasanya karena memang kandungan alkalinya tinggi, jadi yes. Jadi kayak tersugesti gitu.
1: Karena,
0: tidur minum ini kayak berasa sehat.
1: Betul.
0: Walaupun nanti ngemilnya aci lagi. Jangan harusnya ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan perbincangan yang pastinya akan lebih menarik lagi, lebih dalam lagi bagaimana caranya mengatasi hipertensi yang ternyata ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit lainnya, kita dengarkan dulu satu lagu bagus berikut ini.

0: Kembali lagi dari kawasan Sumur Bandung 12, masih bersama saya Hira Yudhistira dan juga ada sahabat Angga. Dan di sebelah saya tentu saja ada sahabat Alan, Mas Alan.
1: Yes.
0: Balik lagi kita ya. Masih sama-sama kita dengan obrolan seputar bahaya lonjakan hipertensi saat liburan panjang ini gegara kita kebanyakan makan makanan yang tidak sehat. Mm-hmm. Salah satunya mungkin lupa pas Idul Adha kemarin kebanyakan makan lemak. Mm-hmm. Ya. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan menarik nih dari sahabat Agus, kita jawab dulu boleh ya Mas Alan?
1: Boleh
0: ya?
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang Kaylight. Agus, dari Agus, air dingin itu sebetulnya ada manfaatnya nggak sih kalau kita konsumsi, ataukah sebaiknya air yang tidak dingin saja?
1: Oke, aku coba jawab ya Tahira ya. Jadi dengan kemarin di hari Sabtu juga sempat kita ada pembahasan juga dengan Dokter Indra juga. Sebetulnya kalau ditanya air dingin itu ada manfaat atau enggak sih, sebetulnya ada juga manfaatnya gitu ya. Manfaatnya apa nih? Manfaatnya apalagi dengan kita ada di bulan-bulan yang lagi menghadapi musim ini El Nino, bahkan sampai diprediksi bisa jadi Godzilla El Nino. Suasana yang bakal panas banget. Nah, Dokter Indra juga bilang bahwa air dingin itu boleh untuk kita juga jaga kondisi suhu di dalam tubuh kita juga teh. Jadi dari luar panas, dalam panas. Nah, coba mulai bisa diantisipasi juga nih, salah satunya air dingin. Tapi apakah air dingin dianjurkan untuk selalu minum air dingin lagi di musim kayak gini? Enggak juga. Karena ngelihat juga situasi tubuh kita juga teh. Gitu. Apakah waktu dikasih minum air dingin badannya gimana nih gitu. Malah kalau misalnya jadi gak enak gitu, ketenggorokan. Atau bahkan kalau minum terlalu banyak sampai kadang sampai brain freeze gitu ya. Nah itu berarti kan udah gak jadi manfaat lagi gitu. Jadi kalau misalnya disarankan boleh gak sih minum air dingin, sebetulnya jawabannya boleh gitu. Tergantung dari kebutuhannya juga. Tapi kalau secara manfaat, manfaatnya apa aja, banyak banget atau enggak ya. Sebetulnya salah satu yang disarankan lagi Godzilla El Nino, coba cari sesuai biar bisa badan kita tuh lebih temperatur tubuhnya tuh bisa lebih terjaga juga gitu sih Tahira.
0: Tidak terlalu panas, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi tubuh.
1: Betul.
0: Saat itu ya, jangan terus-terusan juga nih buat sahabat Agus. Baik, selanjutnya, oh ini ada lagi dari sahabat Ike. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau lansia seperti ibu usianya 67, tensi normalnya berapa? Tensi gula darahnya berapa? Ah, ini kebetulan nyambung sama pertanyaan berikutnya nih, cara ngukur tekanan darah yang benar, tensi yang betul, nah seperti apa Mas Alan?
1: Kalau misalnya sekaligus menyambung kepada gimana sih cara ngukur tekanan darahnya gitu ya, bisa pakai alat ukur tekanan darah tuh teh. Sekarang kan juga ada yang harganya masih lebih terjangkau, bisa di stok juga di rumah, maksudnya bisa dipakai sekeluarga biar bisa cek setiap hari. Atau kalau misalnya kalau ada yang bingung, udah aja sekarang mah di apotek-apotek juga bisa cek teh gitu. Tekanan darahnya. Jadi kalau misal ditanya sekali lagi, tekanan darah normalnya berapa? Yang normalnya tetap 120/80.
0: Di usia 67 juga sih.
1: Kalau untuk di usia ibu sendiri, sebetulnya kita bisa lihat lagi juga ke kondisi kesehatannya. Gitu. Karena kalau misal kita mau pakai alat pakai ukuran yang oh kita pasti harus segini, sebetulnya dengan usia Ibu Ike ya, dengan Ibu Ike. Jadi nanti bisa dicek juga apakah Ibu Ike ada riwayat tekanan darah juga enggak gitu ya. Jadi dengan adanya riwayat misalnya udah punya dokter juga yang mungkin pernah kasih resep dan segala macam, sebetulnya enggak perlu berfokus sama angkanya berapa nih yang harus dicapai terus tiap hari. Sebetulnya berkaitan juga sama dokter yang udah menangani, lebih tahu gitu ya Teh ya. Jadi dari obat yang diminum juga normal atau enggak gitu. Karena memang umur semakin bertambah, apalagi semakin senior, kan tekanan darahnya beda sama kita yang lagi di usia produktif Teh sebetulnya.
0: Iya, nah berarti kalau di usia segini berarti akan lebih dari 120 itu masih normal sebenarnya.
1: Betul, jadi kadang misalnya 121, 122 kadang tuh belum tentu tiba-tiba jadi pusing gitu-gitu. Belum tentu Teh gitu. Karena memang berkaitan sama fungsi dari tubuhnya sendiri memang udah berbeda juga gitu. Jadi respon terhadap tekanan darahnya beda. Tapi memang kalau udah tiba-tiba tinggi ya 130, 140, 150, nah, sarannya cek dulu ke dokter. Nanti dokter yang lebih jauh punya jawaban lebih tepat gitu. Misalnya kalau oh tekanan darah segini nih, harus dikasih obatnya biar tekanannya bisa normal lagi untuk di usia Ibu Ike juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya angka normalnya berapa, karena sebetulnya gini Teh, ada salah satu fakta bahwa setiap alat tensi juga ada beda-beda Teh gitu.
0: Beda-beda.
1: Misalnya kayak hari ini saya tes di rumah, hasilnya sekian. Nanti mau donor darah dites, hasilnya Teh beda gitu. Padahal baru apa tuh? Nah, pertama bisa jadi di alat atau kedua di aktivitasnya.
0: Aktivitas kita habis, di rumah dan ketika kita ke sana gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Padahal kita di jalan mah pakai kendaraan.
0: Iya.
1: Tapi dari parkiran ke sananya jalan kaki aja itu tuh bisa naikin tekanan darah juga, tuh bisa naik tangga, yang gitu-gitu. Jadi kan dengan tubuh yang sama hasilnya dalam waktu beda 5 menit aja bisa beda teh gitu. Jadi tergantung juga nih kalau untuk sahabat Ike sendiri, Bu Ike gimana nih kalau dengan apakah dari riwayat atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya enggak ada riwayat nih, puji Tuhan sehat gitu ya. Selama ini enggak ada riwayat ke dokter karena hipertensi, di range 120-125 itu juga sebetulnya masih normal. Selama masih enggak sakit, enggak ada pusing, enggak ada apa, sebetulnya jauh lebih aman ya teh sebetulnya dibilang. Tapi apakah itu udah angka pasti nih 125 masih aman? Sebetulnya jauh lebih baik waktu dicek lagi ke dokter. Karena nanti dokter kan waktu dicek dia bisa cek bahwa ibu sebetulnya tuh 125 ini karena ada tekanan darah tingginya loh gitu. Jadi prahipertensi, jadi harus lebih diawas-awas gitu. Karena kan berkaitan dengan umurnya juga gitu.
0: Berarti faktor usia menentukan, kemudian aktivitas kita juga menentukan juga ya mas ya. Karena itu tadi, kadang-kadang di tempat A datang ke tempat B itu bisa berbeda. Tapi jangan dulu panik, itu mungkin karena kita tadi lari-lari aja datangnya gitu ya.
1: Betul, atau mungkin karena kurang tidur, kurang tidur juga bisa, ya? Betul, apalagi kan kalau usia semakin senior gitu. Coba kalau Ibu Ike jam tidurnya gimana? Apakah masih cukup atau sekarang per 2 jam jadi gampang bangun? Nanti tidurnya lagi susah, misalnya waktu tidur kurang, tekanan darah waktu bangun juga pasti tinggi teh.
0: Biasanya
1: gitu.
0: Tapi kalau senior mah suka susah tidur ya Kang Angga ya. Banyak pikiran soalnya.
1: Banyak pikiran.
0: Gitu. Banyak pikiran jadi suka susah tidur. Itu ngaruh sama hipertensi ya.
1: Betul, ngaruh ke tekanan darahnya teh.
0: Ngaruh
1: betul.
0: Ke tekanan darah.
1: Jadi apakah bisa dibilang itu udah hipertensi gitu. Hipertensi kan balik lagi ke angkanya juga ya teh, Akang gitu ya. Jadi kalau misalnya 121 ya tetap dibilang hipertensi, tapi dibilangnya prahipertensi gitu, masih jaga-jaga. Jadi kalau misalnya tadi Bu Ike ternyata info gak ada riwayat darah tinggi, pernah dicek ke rumah sakit atau ke lab misalnya atau ke dokter lah minimal gitu. Barangkali memang gak pernah pusing, gak pernah sampai yang gimana karena
0: gak ada riwayat.
1: Tapi apakah pernah dicek atau enggak? Kalau ternyata enggak sih udah gak pusing gak ini karena gak pernah ngecek, nah itu kan lagi-lagi kita gak tahu tuh teh gitu. Bahkan kita yang lagi usia produktif, bahkan tadi di awal kan Teh Hira sempat bilang anak muda zaman sekarang tuh banyak yang hipertensi
0: dan gak
1: gitu. Mereka gak ngeh karena ngerasa ada masih muda jadi gak perlu dicek. Nah sedangkan sekalinya nyerang gitu zaman sekarang, orang umur 25-30 juga yang udah pada stroke setelah setengah badan gitu-gitu dah udah banyak banget gitu. Betul, karena gak pernah dicek karena berpikir gak ada gak pusing, tapi sekalinya nyerang langsung pas lagi meletus gitu. Nah, ibaratnya pembuluh darahnya
0: ya. Serem banget. Artinya lebih baik kita rutin aja.
1: Cek aja,
0: cek
1: betul.
0: Cek sebulan sekali. Toh kalau cek hipertensi saja sih kan sebenarnya mudah ya.
1: Betul, betul.
0: Nanti kalau ternyata hipertensi tekanan darah tinggi baru dilanjut pemeriksaan berikutnya.
1: Betul, gitu, karena kan? Kalau dokter datang ke dokter teh sebetulnya jauh lebih enak waktu pas lagi dicek sama dokter dan dokter bilang ibu tekanan darah segini tadi habis aktivitas apa. Jadi bisa langsung dicek lebih kompleks juga sama dokter-dokter. Kalau gak ngapa-ngapain dok, cuman jalan aja. Aduh, cuman jalan tapi tinggi kayak gini. Berarti harus dikasih obat misalnya. Gitu kan dokter bisa lihat waktu, oh jalannya terengah-engah atau apa, dadanya mulai sesek. Itu juga ngaruh teh, nanti kita juga sempat ada bakal bahas juga.
0: Gitu. Oke, siap. Oke, buat Ibu Ike yang mudah-mudahan sudah menjawab tadi pertanyaannya. Selanjutnya apa sih masalah yang biasanya menyebabkan hipertensi ini? Bisa didetailkan lagi, tadi udah selewat ya disebutkan ada obesitas, kemudian natrium, alkohol. Coba lebih lengkap seperti apa nih?
1: Kalau yang menyebabkan hipertensi yang pertama obesitas gitu. Jadi obesitas ini kan berarti peningkatan berat badan dari yang ibaratnya disebut dari ideal nih teh. Waktu udah mulai kelihatan kadang secara fisik bisa kelihatan lebih besar gitu ya. Atau bahkan mungkin secara badan gak terlalu besar karena dia tinggi itu teh. Tapi bobot di dalamnya wah banyak banget gitu. Dari lemaknya, kandungan-kandungan gitunya ya. Jadi waktu badan kita dikatakan obesitas gitu, itu tuh bakal membuat si pembuluh darah kita ini bakal punya ruang lebih kecil tuh teh. Gitu di dalam tubuh.
0: Jadi alirannya terhambat ya?
1: Betul. Jadi kalau ditanya faktor pertama yaitu obesitasnya. Gara-gara biasanya pasti dari makanan atau apakah kurang bergerak atau tidak gitu. Terus yang keduanya tentang natrium di dalam tubuh juga. Biasanya dari yang kita temuin. Coba khususnya mah apalagi nih sahabat keletnya orang-orang Sunda. Kalau makan teh kalau makin gurih makin lahap. Betul nggak? Kalau nggak gurih mah baru makan jadi kayak dikit. Udah nggak makan banyak-banyak gitu.
0: Betul-betul.
1: Nah tapi kalau yang natrium-natrium gini biasanya garam-garam tinggi gitu. Nah itu yang salah satu menyebabkan hipertensi. Karena natrium ini punya sifat mengikat air teh gitu. Sedangkan kan di darah kita ini kan perlu ada cairan. Nah, waktu air ini diikat sama garam, di darah kita kurang cairan, nah itu jadinya darah itu cenderung lebih kental. Waktu darah lebih kental, waktu dipush dari jantung ke seluruh tubuh, didorongnya harus ekstra banget gitu. Jadi karena kerja keras banget. Nah, yang berikutnya juga mungkin kalau di antara sahabat kalian ada yang ngerokok gitu atau alkohol. Nah, khususnya alkohol itu sangat meningkatkan tekanan darah tinggi ini juga teh gitu. Jadi itu memang otomatis akan memberi respon ke tubuh, jadi darah itu lebih dialirin lebih tinggi gitu. Atau misalnya juga yang kurang aktivitas, mungkin memang masalahnya nggak obesitas nih teh. Badannya kelihatannya nggak gendut-gendut banget, bukan yang terlalu kurus juga, tapi jarang beraktivitas gitu. Jadi sebetulnya ini juga jadi kayak kecenderungan jadi obes gitu sebetulnya. Walaupun nggak langsung kelihatan, tapi akhirnya tekanan darahnya ini nggak biasa teh. Nanti giliran sekalinya beraktivitas, nah gitu.
0: Terasa capek. Gitu ya.
1: Karena biasa untuk tidak banyak bergerak. Jadi kalau yang lagi di kantor-kantor nih gitu ya, kalau lagi kerja di depan komputer terus, sesekali bolehlah sambil ambil bergerak, ambil air misalnya ke dispenser dulu, ke pantry gitu. Jadi jangan nyetok aja air di meja segede-gedenya sebanyak-banyaknya biar seharian nggak perlu jalan gitu. Nah,
0: males keluar gitu ya.
1: Sebetulnya padahal perlu agak ada sedikit pergerakan tuh teh gitu.
0: Berarti termasuk penyiar juga Kang Angga.
1: Penyiar apalagi Kang Angga tadi saya dengar bakal sampai malam loh.
0: Iya,
1: harus bergerak gitu.
0: Hari ini berarti di sini harus sambil bergerak Kang.
2: saya bergerak pikirannya.
1: Oh, bergerak pikirannya.
0: Kalau itu saya selalu bergerak gitu ya karena saking banyak yang dipikirkan memang kalau senior begitu.
1: Gitu. Nah, tapi ada satu lagi yang kadang orang enggak sadar tuh teh, dehidrasi.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini
1: waktu orang kekurangan cairan tubuh. Kekurangan cairan tubuh itu kan yang tadi salah satu pengaruhnya akhirnya kondisi tubuh kurang cairan. Satu, waktu kurang cairan organ-organ di dalam tubuh kita ini kurang koordinasi juga karena butuh elektrolit yang masuk juga kan teh, gitu ya. Juga buat ke darah juga cairannya. Nah, apalagi jadi masalah tuh kalau misalnya setiap kita kerjanya nyaman di dalam ruangan yang dingin gitu ya, merasa malas gerak, merasa kurang minum, jadi kayak udah nggak haus gitu ya. Nah, itu sebetulnya jadi masalah karena nantinya tanpa sadar ya tadi darah kita jadi butuh cairan lagi gitu ya. Dan ini sangat-sangat berpotensi untuk jadi hipertensi padahal cuma gara-gara kurang minum teh.
0: Kita harus minum sebelum haus, itu kan pesannya ya.
1: Nah, betul. Kita kalau lagi ngomong sama Dokter Indra, sama Ibu Airin, kita paling sering minum itu sebelum haus.
0: Sebelum
1: gitu.
0: Haus.
1: Kalau udah haus itu berarti udah dehidrasi teh.
0: Nah, iya, berarti jangan nunggu haus dulu baru minum.
1: Betul.
0: Berarti sebelum haus udah harus minum, tapi juga bukan berarti kita nyetok air banyak-banyak di ruangan gara-gara malas gerak.
1: Iya, gerak aja sedikit enggak apa-apa.
0: Suka gitu ya, suka mager. Apalagi kalau misalnya lagi banyak kerjaan atau lembur atau kejar deadline, nah itu.
1: Iya, nanti ditinggal sedikit, nanti takut lupa. Aduh, tapi kesehatan kamu tetap lebih penting.
0: Nah, itu dia ya. Untuk sahabat K-Light yang mau bertanya lagi, boleh di 0812-2031-972 untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan bahaya hipertensi akibat kita lupa nih menjaga pola makan karena liburan yang panjang. Kemarin Idul Adha kita terlalu banyak makan daging misalnya ya, tapi belum ada kata terlambat. Sekarang kita bisa mulai lagi menjaga kembali pola makan yang sudah kemarin acak-acakan itu. Nah, sekarang langsung nih ke pola makan. Sebenarnya gimana sih pola makan kita nih untuk menetralisir ya setelah liburan panjang kemarin supaya tidak terus-terusan terjebak dalam pola makan yang tidak sehat.
1: Oke, karena berhubung Idul Adhanya udah kelewat kemarin, jadi kalau untuk mengantisipasi mah udah kelewat juga ya teh ya. Berarti untuk menanganinya nih, kalau kemarin udah merasa ya, coba semua sahabat kelet ngaku siapa yang makan dagingnya banyak banget. Siapa yang ngerasa makan yang asin-asinnya, yang manis-manisnya banyak banget. Nah coba, salah satunya kalau gitu pertama adalah bergerak dengan olahraga juga. Nggak perlu olahraga itu harus yang wah berkeringat sampai over, itu ternyata gak perlu loh teh. Gitu. Jadi ternyata yang penting kita bergerak karena untuk membakar kalori yang tadinya udah masuk. Jadi jangan sampai kalori itu diem di dalam tubuh. Jadi harus dibakar gitu dengan cara berolahraga dan juga dengan cara minumnya. Gitu. Karena minumnya itu buat membantu fungsi-fungsi organ kita ini untuk mengolah tadi waktu kita olahraga. Tapi kita yang gak merhatiin minumnya, wah itu juga gak menyehatkan teh. Itu justru malah main, kalau dokter yang terbilang itu malah bisa bikin kita bisa blackout jadinya gitu karena kekurangan minumnya juga. Jadi sebetulnya koordinasi sih antara bagaimana olahraganya, minumnya juga dihindari. Kalau boleh dikurangi dulu juga nih penunjang-penunjang, pendukung-pendukung penyakit-penyakit lainnya kayak alkohol, hindari dulu gitu kalau bisa. rokoknya juga, dan juga jam istirahatnya juga berpengaruh teh, mm-hmm. gitu. Jadi kalau misal karena kemarin udah makan terlalu banyak gitu ya, dan juga salah satunya adalah aturin pola makan di hari ini, besok, lusa, kita masih ibaratnya ganti rugi dulu teh. Mm-hmm. Kalau main makan daging lagi banyak banget lemak-lemaknya, yeah. makan yang asin-asin, manis-manis lagi lebih banget, yang sekarang dikurangi dulu yuk, gitu, mm-hmm. di diet dulu sedikit. Jadi kalau mau ketemu daging, jumlahnya dikurangi, ketemu kue-kuehan buat temenin meeting gitu ya, dikurangi dulu jumlahnya. Yang ditingkatin olahraganya, minum airnya, nanti pas pulang istirahatnya.
0: Gitu. Nah ini terkait olahraga tadi, artinya nggak harus yang terlalu berkeringat, kita sampai kayak harus datang ke gym, nggak seperti itu ya?
1: Nggak harus yang sampai jibrek gitu, nggak perlu keringetan teh. Apalagi kalau mungkin diantara sahabat kalian ada yang juga secara umur udah senior juga, gerakan-gerakan yang sederhana, justru ada satu riset gini teh, gerakan-gerakan yang kecil itu justru lebih membakar kalori.
0: Gerakan kecil lebih membakar kalori.
1: Katanya ibaratnya gini, antara jalan sama lari, orang pikir wah lebih bakar kalori yang lari gitu. Iya. Tapi ternyata yang jalan juga cukup banyak membakar kalori juga kok teh, gitu. Jadi kalau misalnya sahabat kelet nih, mungkin ada yang udah pulang dari kerja lebih cepat, atau misalnya ambil hari Sabtunya keliling komplek misalnya, nggak mesti lari, itu juga tetap membakar kalori.
0: Cukup
1: gitu.
0: Jalan aja ya, menikmati sore, betul, gitu kan.
1: Betul
0: supaya
1: banget.
0: Supaya nggak stres, itu cukup untuk membakar kalori yang tadi kita tumpuk ya.
1: Yes.
0: Oke, nah selanjutnya gejala hipertensi ini apa aja sih masalahnya?
1: Oke, sekali lagi kalau misal dikatakan gejala, lagi-lagi nggak ada gejala yang timbul tuh teh, gitu. Apalagi kalau misal masih prahipertensi, tadi masih 121, 122 gitu ya, itu nggak akan langsung bergejala. Tapi kalau mungkin diantara sahabat Kelight ada yang udah sampai di titik, aduh mulai nih agak sakit kepala, mulai agak pusing, atau bahkan termasuk salah satunya pandangan kok tiba-tiba kabur ya.

0: tensi stage 1 atau stage 2 atau stage 3 yang harus benar-benar cek dokter teh.
1: Oh.
0: Gitu. Tapi kalau baru pusing, kadang kan orang masih belum tahu, mungkin tuh prahipertensi, tapi bukan berarti oh ya udahlah enggak apa-apa gitu. Tapi sebetulnya itu harus diperhatiin.
1: Harus udah mulai diperhatiin. Ya?
0: Kita cuma gara-gara makan pusing. Biasa kita pusing kan kalau bayar tagihan ya teh.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya betul, lihat tagihan terus bayar cicilan.
0: Nah, kali pusing. Ini cuma makan tapi pusing. Kenapa tuh? Oh, nah, harus coba diperhatiin juga gitu.
1: Nah, itu ya. Jadi hal-hal yang tadinya sudah biasa kita lakukan tiba-tiba tidak biasa itu udah gejala badan kita something wrong gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, something wrong.
1: Harus diwaspadai. Terus makanan yang harus kita hindari apa aja sih, Mas?
0: Nah, makanan yang harus dihindari lagi-lagi bukannya artinya anti ya teh ya, tapi harus diperhatiin, apalagi kalau udah lagi hipertensi yang harus dijauhin dulu nih kalau yang udah ada hipertensi adalah pertama daging. Dan terutama yang olahan teh, misalnya kayak sosis, nugget, daging asap, karena yang kayak gitu tuh mengandung natrium tinggi tuh teh gitu. Nah, natrium pengawet ini itu sangat memberi dampak ke tubuh itu untuk ketekanan darah juga gitu. Terus lagi kayak ikan asin, cumi asin. Nih. Nah, ini nih cuman dipakai sambal aja kan sebetulnya enak banget ya.
1: Iya betul, nasi anget.
0: Aduh, gitu ya ini. Tapi salah satu masalahnya adalah di asinnya ini nih teh, karena lagi-lagi dia bakal mengikat air di dalam tubuh. Jadi ditakutkan apalagi kalau yang udah dapat diagnosa ada hipertensi, nah yang kayak gini jangan jadi makanan utama lagi. Sesekali mungkin sebulan sekali masih boleh lah, tapi juga jangan over gitu ya. Terus kayak misalnya penggunaan penyedap rasa. Kalau yang biasa masak, dikit-dikit harus pakai micin gitu ya, coba.
1: Biar
0: kita itu harus lebih dikontrol kalau bisa. Malah kalau memungkinkan, cari penyedap-penyedap lain teh gitu. Ibaratnya misalnya pakai yang dari kaldu jamur atau kaldu yang maksudnya bikin sendiri karena kita masak ayam gitu misalnya gitu. Jadi
1: yang alami ya.
0: Yang alami, jadi jangan pakai yang buatan, itu pasti lebih berbahaya gitu. Nah, kalau ini yang salah satunya, ini bakal ngomong ke diri saya sendiri karena saya suka banget kerupuk teh. Gitu, karena kerupuk itu kandungan garamnya, penyedap rasanya tinggi. Tapi kalau makan gak pakai kerupuk, gak sempurna gitu. Tapi itu harus diwaspadai. Kadang orang mikir, yang penting saya emang gak makan daging berlemak tinggi kok, tapi makan kerupuknya hebat. Nah, itu juga sama aja gitu. Makanan-makanan manis, kue-kue gitu ya. Atau misalnya yang berkarbohidrat tinggi juga, wah itu harus dikurangi. Dan yang terutama tetap alkohol, itu harus dikurangi. Gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau udah senior sudah pada berhenti alkohol ya.
0: Iya.
1: Karena memang begadang dan alkohol itu tidak ada gunanya.
0: Betul kata Bang Haji Romain
1: namanya.
2: Tapi ini kata Kang Deddy, gimana ada yang tidak bukan alkohol tapi memabukkan.
1: Apa tuh?
2: Itu baca tuh.
1: Ketemu mantan. Iya betul ya. Dong kalau ketemu mantan pasti kan ada perasaan dangdingdung, perasaan itu apa bisa membakar kalori.
0: Wah, itu bisa benar iya, karena ya, memunculkan hormon bahagia juga. Nah, gitu.
1: Itu.
0: Iya,
1: hormon endorfin bahagia.
0: Iya.
1: Jadi berkeringat karena bahagia,
0: gugup
1: bahagia gitu ya.
0: Oh, bisa aja nih.
1: Bisa aja nih kan.
2: Sengaja Kang Deddy bertanya begitu.
1: Kenapa?
2: Jadi dia pengen sering ketemu mantan.
1: Oh, iya benar. Ada pembenaran.
2: Mancing ya. Ketemu mantan.
0: Kan biar sehat, cenah. Iya.
1: Gak boleh kata sama Mas Alan, jadi ya udahlah ketemu mantan ya.
0: Aduh,
1: baik, sebelum kita lanjutkan di sesi terakhir, satu lagu dulu mungkin ya Kak Angga ya?
2: Boleh.
1: Ya satu lagu dulu, setelah itu kita kembali lagi di segmen terakhir kita bersama Perfect Alkaline Water.
0: Yeah.

0: Kembali lagi di segmen terakhir kita bersama Mas Alan dari Perfect Alkaline Water. Kita langsung aja nih karena ternyata waktu gak kerasa ya, sudah hampir jam 3. Kita harus menyudahi obrolan seru ini. Tapi sebelumnya nih, setelah kita tadi membongkar habis bahaya dari makanan yang tidak sehat terhadap hipertensi dan juga penyakit tersembunyi lainnya, apa yang harus kita lakukan dalam memilih air yang bermanfaat untuk tubuh? Karena banyak sekali air di sekitar kita.
1: Betul, jadi kalau misalnya dikatakan memang gak semua air itu sama ya sahabat Kelight ya. Jadi kadang kita berpikir, oh minum mah air apa aja gak kenapa-kenapa juga. Betul, memang secara dampak gak tiba-tiba kenapa-kenapa gitu. Tapi apa salahnya kalau kita cari air yang lebih berkualitas untuk menunjuk kesehatan? Nah, betul ya Teh ya? Nah salah satunya kalau hari ini kita hadir dengan Perfect Water. Karena Perfect Water adalah air alkali yang kita ini tuh alami Teh, gitu. Jadi memang kita nggak dibuat secara proses ionisasi mesin. Jadi kita punya satu sumber mata air yang memang sudah memiliki kandungan mineral basa yang sangat bagus gitu. Dari batuan-batuan purbanya sendiri memiliki mineral-mineral yang baik banget untuk tubuh gitu. Jadi salah satu yang sangat disarankan adalah perlu konsumsi air alkali. Karena secara konsumsi air alkalinya sendiri itu pertama bisa menghidrasi, yang kedua bisa ningkatin sistem imun, dan yang ketiga memang secara penelitian air alkali itu dapat menurunkan tingkat kekentalan darah gitu. Jadi apalagi dengan kaitan yang kita obrolin hari ini tentang tekanan darah, air alkali adalah salah satu jawabannya untuk mengatur tekanan darahnya sahabat Kelight semua gitu. Jadi ini udah gak perlu diragukan lagi karena para ahli juga udah bicara bahwa air alkali itu sangat bagus untuk tekanan darah. Tapi jangan air alkali sembarangan nih yang mau disaranin sama sahabat Kelight, tapi air alkali yang alami, Perfect Water dengan pH 9,5 gitu.
0: pH-nya tinggi sekali ya, 9,5.
1: Betul.
0: Ya, dan ini kemasannya juga bagus ya, bahannya tebal nih.
1: Iya, betul.
0: Kadang-kadang saya kalau memilih air mineral dengan bahan apa, kemasan dengan bahan tipis tuh suka agak ragu-ragu.
1: Iya.
0: Insecure, betul.
1: Iya.
0: Agak ragu-ragu ini higienis apa enggak gitu ya. Tapi kalau Perfect Alkaline Water ini sudah terjamin kualitasnya, dan itu tadi ya, dari mata air alami.
1: Betul.
0: Dengan sertifikasinya juga sudah teruji ini ya, sudah
1: dan bisa dicek sama sahabat Kelight nanti di botolnya sendiri, di kemasannya ada barcode dan bisa dilihat sendiri sertifikasi semua dan sumber mata airnya juga Teh.
0: Sumber mata airnya juga bisa di kemasan ini ya, di bagian
1: di bagian barcode-nya
0: ya?
1: Betul.
0: Barcode-nya. Oh iya betul. Di sini ada barcode-nya, boleh dicek oleh sahabat ya. Kalau misalnya Anda tidak percaya atau masih penasaran emang kayak gimana sih? Karena tidak semuanya mungkin menggunakan barcode ini juga kan?
1: Ya. Betul.
0: Ini yang membedakan Perfect dengan minuman lainnya.
1: Yes.
0: Baik, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara nih, gak kerasa ya. Mas Alan, sebelum kita pamit, pesan dulu dong untuk sahabat Kelight supaya tetap ingat dari perbincangan kita tadi, apa nih yang ingin disampaikan.
1: Kalau gitu yang mau disampaikan, pertama untuk kita menjaga kondisi kesehatan kita nih, khususnya dari hipertensi, salah satu sarannya adalah jangan lupa hidrasinya dengan Perfect Alkali Water, karena dia ini bisa membantu untuk mengatur bahkan menurunkan tekanan darahnya gitu.
0: Menurunkan ya.
1: Betul. Dan di sini Perfect Alkali Water pertama sekali lagi tidak diproses secara mesin, jadi sangat baik untuk dikonsumsi sama tubuh kita juga. Dan Perfect ini punya 9,5 dan juga keunggulan-keunggulan lainnya bisa dicek lagi nanti di barcode-nya. Dan tentunya buat sahabat Kelight juga nih, pengen banget bisa konsumsi, dapetinnya gimana biar gampang gitu ya. Bahkan bisa juga nanti bisa tanya-tanya ke Kelight aja ya Tehira ya. Jadi bisa tanya-tanya ke Kelight gimana biar dapat brand Perfect ini nih gitu. Bisa nanti dibantu sama dari adminnya Kelight juga.
0: Iya bisa gitu. Jadi kalau mau order, mau pesan, ini sekalian saya promosi aja.
1: Boleh.
0: Gitu ya untuk sahabat Kelight yang pengen ada air Perfect Alkaline Water di rumahnya, mau langganan, kita bisa menyiapkan ya. Jadi boleh kontak saja ke adminnya. Kalau mau beli itu kita free ongkir untuk area Bandung Raya.
1: Betul.
0: Cukup pemesanan sekitar 3-5 karton saja kalau nggak salah ya.
1: Betul.
0: Nah itu pokoknya sudah paling bener lah kalau stay tune terus di sini, karena kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang semoga bisa bermanfaat untuk membuat kita hidup lebih sehat.
1: Betul.
0: Yes, kalau begitu kita sudah harus undur diri nih, sudah jam 3, sudah harus ganti program acara. Kang Angga juga berarti undur diri ya Kang ya? Ketemu lagi?
2: Saya nyambung.
0: Oh masih nyambung.
1: Waduh, mantap Kang Angga ya.
0: Ya nanti ya.
2: Borongan
0: luar biasa nih ya. Baik kalau gitu, terima kasih banyak sahabat Kelight untuk kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk sahabat Angga yang sudah menemani dari jam 12 tadi. Dan tentu saja Mas Alan dari PT Van Villa ya, dari Perfect Alkaline Water. Saya Hira Yudhistira dan semua yang bertugas undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Gelet masih bingung memilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Anda bisa kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan dan S1 Keperawatan serta profesi nurse, S1 Kebidanan dan profesi bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi jika Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Sekali lagi klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi 0812-5223-5029. 0812-5223-5029. Atau silakan datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow juga IG-nya @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji. Bang.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sahabat K-Light, kita kembali bersama di Stairway to Heaven di edisi Rabu 3 Juni 2026 bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1447. Dan silakan sahabat K-Light bagi yang ingin bertanya seperti biasa di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung melalui layanan Zoom yang sudah saya share alamatnya. Jika ada alamatnya yang salah, itu ada spasi, sebenarnya tidak ada spasi ya kalau angka-angka itu, jadi mohon digeser. Tadi saya melihat ada spasinya sehingga tidak akan nyambung kalau ada spasinya ya, jadi tidak ada berjarak. Baik, sahabat K-Light, kita akan membahas tentang oleh-oleh haji, karena sekarang teman-teman sahabat-sahabat kita sudah mau pada pulang ke tempatnya masing-masing, termasuk juga jemaah-jemaah dari Indonesia. Judul kita di sore ini adalah Haji Mabrur. Kita akan sama-sama menyimak sahabat kalian. Sekali lagi silakan di 0812-203-1972. Memang diambil judul ini sebetulnya dasarnya dari fenomena dari seperti biasa Pak Ustadz, medsos ya.
2: Yeah.
1: Yang mengarah pada sebetulnya ini kepentingan siapa sih? Memang ada nada-nada agak sumbang gitu ya. Kepentingan siapa sih banyaknya ibadah haji harus begini, ketentuannya begitu, ketentuannya jangan-jangan ini ada direkayasa dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi tentu ya suara-suara sumbang, sehingga kita perlu mengklarifikasi sebetulnya hikmah dari semua itu adalah mendapatkan haji mabrur, dan ini intinya. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah di Rabu sore ini kita bisa kembali berjumpa via Zoom dalam kajian Stairway to Heaven, program Stairway to Heaven. Dan luar biasa, topik pilihan Kang Angga sore ini adalah Haji Mabrur. Ini sangat menariknya adalah justru ini di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu artinya bulan yang di dalamnya ada pelaksanaan puncak ibadah haji. Nah, ya. Tapi juga bukan hanya itu. Baik yang haji maupun yang tidak haji, bulan Dzulhijjah ini juga disebut ada Idul Adha, yang artinya hari raya yang ditandai bukan saja sholat id, tapi juga penyembelian hewan kurban. Yang lebih menarik lagi Kang Angga dan sahabat-sahabat sekalian, luar biasanya ritual haji. Nah, begitu ya. Sejak awal begitu mulai pakaian ihram, kemudian niat umroh atau niat haji, itu adalah talbiyah, zikir utamanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu artinya segala daya upaya, waktu, biaya, dan segala macamnya itu adalah dipersembahkan untuk labbaik Allahumma labbaik, semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika prosesi haji nanti, setelah ihram, umrah, wukuf Arafah, dan seterusnya, nah di situ puncaknya adalah melempar jumrah. Yang doanya itu khas. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar rajman lisyayatin waridan lirrahman. Dengan asma Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Nah, di situ rajman lisyayatin, ketika melemparkan batu pertama jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah berbarengan dengan Idul Adha, salat Idul Adha bagi yang tidak haji. Nah, itu mereka rajman lisyayatin, melempar setan. Nah, apakah setannya dilempar? Nah, ini yang menarik nanti kaitannya dengan korban. Sejauh itu sampai melempar jumrah, maka seluruh aktivitas jamaah haji, zikir utamanya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lahu wal mulk la syarika lak. Nah, begitu setelah melempar jumrah Aqabah, waktu duha atau waktu salat Id itu, begitu pulang jamaah haji, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang haji pulangnya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana mereka? Nah, ke tempat penyembelian, dilanjutkan dengan prosesi penyembelian hewan kurban. Nah, disinilah nanti, begitu ya, disinilah nanti kita jumpai definisi haji mabrur. Ada dua definisi haji mabrur dalam terminologi fikih. Ini adalah para fuqaha yang merumuskan definisi haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah alladzi lam ya'sillaha fi asna'i adaihi. Yang disebut haji mabrur adalah haji ketika melaksanakan ibadah haji dari A sampai selesai sampai Z itu, mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalaulah melakukan pelanggaran, itu bisa ditebus dengan namanya dam dan segala macamnya. Itu namanya haji mabrur. Itu haji mabrur secara fikih. Tapi oleh para ulama tasawuf, haji mabrur definisi mereka beda. Haji mabrur definisi para sufi adalah ayarji'a sahibuhu zahidan fid dunya waragiban fil akhirah. Haji mabrur adalah orang yang haji, sepulangnya haji mereka zuhud dunianya. Tidak membiarkan dunia masuk dalam hatinya, tapi sebatas ada di genggamannya. Kemudian mereka raghiban fil akhirah. Nah, talbiyahnya masih di hati. Begitu ya. Mutalbiyahnya masih di hati sehingga dia lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada akhirat. Dan inilah yang disebut haji mabrur dalam terminologi tasawuf. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, agenda haji itu ada lima. Satu, persiapan. Yang kedua, perjalanan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, penyempurnaan ibadah. Yang kelima, mempertahankan kemabruran haji. Nah, yang kelima inilah, mempertahankan kemabruran haji, yang kelima inilah yang berat tapi mulia. Karena kalau ibadah haji sudah selesai, secara fikih selesai. Tapi justru untuk menjaga kemabruran haji inilah tugas setelah pulang haji. Talbiyah boleh selesai ketika sudah melempar jumrah, tetapi harus tetap talbiyah itu semata-mata hidup hanya karena Allah tetap ada di hati. Itu yang namanya haji mabrur. Kuncinya apa? Ini kaitannya korban. Maka dalam haji itu ada korban. baik yang haji maupun yang tidak haji, itu ada korban. Apa itu korban? Korban secara fikih menyembelih hewan korban, tapi korban secara hakikat adalah menyembelih nafsu hewani. Kalau nafsu hewaninya sudah disembelih, maka mudah mempertahankan haji mabrurnya. Tapi kalau nafsu hewaninya masih ada di hati, nah ini yang paling berat. Harus berkorban menyembelih dulu nafsu hewaninya, baru mempertahankan haji mabrurnya menjadi mudah. Kata Imam Al-Ghazali, ya, kata Imam Al-Ghazali, inna haqiqatal udhiyah, bahwa hakikat menyembelih korban itu adalah bukan menyembelih hewan korbannya, tetapi hakikat korban itu adalah dzabhu nafsil bahimiyah, yaitu menyembelih nafsu hewani yang ada dalam diri manusia. Hewan ada dua, ada nafsu bahimiyah binatang ternak, ada nafsu hewani sabu'iyah binatang buas, dilambangkan sapi sama serigala. Nah, sapi dan serigala ini, nafsu hewani yang berupa sapi orientasinya hanya makan, sabu'iyah ini adalah ganas menyerang, gara-gara urusan makan bisa menyerang orang lain. Nah, ini kalau dikelola dengan pikiran-pikirannya yang tidak ditunduk pada iman, maka akan meningkat menjadi nafsu syaitoniyah, nafsu setan dan iblis. Lambangnya sapi, nah, gitu ya, urusannya makan doang. Kambing, kambing malah tidak tahu aturan. Nah, sapi, kambing, singa, serigala, dan kemudian ular. Nah, inilah yang harus disembelih agar hajinya betul-betul mabrur. Sampai kapan menyembelih nafsu hewani ini? Kalau korban menyembelih hewan korban, hukumnya sunnah. Berbatas waktu hanya 4 hari. Tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Nah, begitu. Tapi kalau berkorban secara hakiki, yaitu menyembelih nafsu hewani, hukumnya wajib dan waktunya sampai akhir hayat, selama hayat di kandung badan. Seperti ayat 99 surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ajal tiba. Nah, ibadah kepada Allah ini nanti tidak akan menemukan keikhlasan selama nafsu hewani tidak disembelih. Karena bisa jadi itu orientasinya pencitraan, orientasinya selain Allah, dan lain sebagainya. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita dan bahan diskusi kita. Karena ini menurut hemat saya, antara haji mabrur dan kurban ini luar biasa, akan menentukan perjalanan ke depan, apalagi sesaat lagi menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah.
1: Iya. Baik.
2: Diskusi Kangga?
1: Ya, baik. Terima kasih. Silakan sahabat kita yang ingin bergabung bertanya di 0812-203-1972. Berarti Pak Ustadz, yang dikatakan haji mabrur itu secara fikih dia betul-betul menjalankan syariatnya sesuai dengan ini. Nah, kalau dalam fikih kan ada pembimbing Pak Ustadz ya. Kalau ada yang salah pasti akan ditunjukin ini dan itu. Tapi secara hakikat yang tadi disebutkan Pak Ustadz itu adalah munculnya dalam diri, dalam hati. Jadi predikat haji mabrur itu sebetulnya tidak perlu diucapkan, itu ada dalam diri masing-masing seseorang. Itu gimana Pak Ustadz itu?
2: Benar. Makanya haji mabrur secara fikih, praktek ritual lahiriahnya, niat, pakai pakaian ihram, kemudian wukuf Arafah, lalu mabit di Mina di Muzdalifah, mabit di Mina melempar jumrah 3 hari, kemudian tawaf wada, tahallul awal maupun sani, ya begitu ya. Nah, itu semua mudah. Ya, mudah. Apalagi buku panduannya banyak. Apalagi ada pembimbing. Walaupun pembimbing seringkali kurang ideal karena terlalu hafal dia. Jamaah ini gaya ditarik begitu saja. Yang penting jalan, yang penting lari, yang penting muter gitu. Nah, tanpa memperdalam makna yang terkandung di dalamnya. Itu mudah memang. Tapi justru yang namanya mabrur dalam terminologi hakikat, yaitu mabrur dalam terminologinya para ulama sufi, itu tadi ya, ayarji'a sahibuhu, orang yang haji itu kembali setelah mabrur secara fikih tadi itu, zahidan fid dunya, mereka zuhud dunianya. Oleh karena itu kalau pulang haji kalau makin rakus, masa Allah, itu bukan haji mabrur, haji kabur itu. Nah, begitu. Jadi bisa begitu tuh. Kalau pulang haji justru lebih menyintai dunianya, apalagi memanfaatkan label hajinya. Ya. Misalnya begini, ah saya sudah haji, orang kan pasti menyangka saya orang baik, maka tidak mungkin mereka nyangka saya diam-diam terima amplop suap. Jadi ini label haji untuk membentengi diri supaya jahatnya tidak diketahui orang lain. Masya Allah, itu betul-betul bukan nafsu hewani lagi itu, sudah nafsu syaitani yang model begitu. Sudah berbuat salah, tapi supaya tidak ketahuan, maka dibungkus dengan kebaikan. Itu sudah nafsu syaitani. Kalau manusianya, manusia munafik yang begitu. Jadi, mabrur secara terminologi sufi, itulah yang hakikat mabrur. Dan ini masanya panjang. Harus menjamin mampu menjaga kemabruran haji sampai ajal tiba. Karena apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu balasannya surga. Lah surga itu, nah, bekalnya itu adalah amal soleh, iman amal soleh. Iman amal soleh ini akan rusak manakala kalah dengan nafsu hewani yang ada dalam dirinya. Maka perlu disembelih. Demikian kan enggak? Ya,
1: baik. Baik, kita ke Ibu Titi dulu ini. Ada tiga pertanyaan dari Ibu Titi.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Titi selalu tiga pertanyaannya ya.
1: Selalu ganjil.
2: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, mohon penjelasannya tanda-tanda seorang meraih haji yang mabrur.
2: Ya itu tadi. Jadi tanda orang meraih haji mabrur itu setelah haji lebih baik dibandingkan sebelum haji. Nah, tanda-tanda baik itu salah satunya yang paling utama adalah zuhud dunianya. Hatinya tidak dijejali, tidak dibiarkan dikuasai oleh dunia, sehingga lupa sang pemilik dunia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Kemudian raghiban ilal akhirah. Dia lebih menyintai akhirat, lebih menyintai Allah. Nah, itu tanda yang paling utama haji mabrur. Dalam bahasa warung kopinya, pulang haji lebih soleh dibandingkan sebelumnya, begitu kira-kira begitu. Bahasa warung kopinya begitu. Tapi kalau bahasa tasawuf,

0: Kewajiban fil akhirah, orientasi orientasinya akhirat. Apakah harus menjauhi aktivitas dunia? Tidak. Aktivitas dunia tetap digeluti, tetapi orientasinya sudah beda. Bukan dunia untuk dunia, apalagi akhirat untuk dunia, na'udzubillah, tapi dunia adalah untuk akhirat. Dan ini konsekuensi dari doa yang paling utama dibaca saat haji. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia itu harus menjadi pengantar untuk hasanah akhirat. Nah, begitu. Itu yang pertama ya, pertanyaan Bu Aja Titi.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Pertanyaan kedua, bagaimana upaya untuk menjaga kemabruran haji seseorang dalam kehidupannya sehari-hari?
0: Dalam rangka menjaga kemabruran haji, tadi yang saya sampaikan, talbiyahnya harus tetap menggema di hati walaupun sudah pulang dari tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah, setiap langkahku ini adalah memenuhi panggilanmu. Artinya apa? Setelah pulang haji dalam berbagai aktivitas, kerja dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Apalagi kalau ke masjid dalam memenuhi panggilan sang pemilik masjid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berkeluarga itu memenuhi panggilan Allah, ikuti aturan-aturan syariat. Nah, itu namanya talbiyah tetap menggema di hati. Labbaik Allahumma labbaik, sampai hal-hal yang paling kecil, makan. Nah, begitu. Kalau ditanya kira-kira makan sama sholat penting mana? Nah, begitu ya. Jawabannya pasti penting sholat. Tapi tidak jarang juga gara-gara ingin segera makan, sholatnya dipercepat.
1: Iya.
0: Ya. Nah, itu masih kalah dengan nafsu sapi itu namanya. Kira-kira begitu. Jadi kalau orientasinya, masya Allah, sudah punya pengalaman bahwa puasa itu tidak sahur pun tetap kuat puasa. Tapi ketika tahajud sudah witir, begitu sadar, oh tadi saya sudah nyiapin apa namanya makan sahur. Ini kalau saya panjang-panjang sholat witirnya, nanti nggak sempat sahur. Nah, akhirnya sholat witir diperpendek. Sehingga apa? 3 rakaat, trikul dibagi 3. Qul huwallahu ahad rakaat pertama, Al-Falaq rakaat kedua, An-Nas rakaat ketiga. Padahal kalau enggak percaya Pak Hadiat sudah pasti melaksanakan. Salat witir kalau 3 kali itu rakaat pertama adalah surat Al-A'la. Tapi memang rada panjang. Nah, ini tantangan bagi yang pikirannya sudah takut terlambat sahur. Nah, ini mikir-mikir Al-A'la apokulhu. Nah, begitu tuh. Nah, yang kedua baru Al-Kafirun. Nah, yang ketiga, rokaat ketiga, kalau witirnya 3 rokaat itu adalah trikul Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini syaratnya. Nafsu sapinya harus disembelih. Makan penting, tapi jangan sampai karena makan lalu mempercepat sholat. Rugi amat kalau begitu. Begitu Bu Aja Titik. Ya, jadi cara menjaga haji mabrur adalah talbiyahnya, artinya orientasi hidup selalu kepada Allah, itu harus tetap menggema di hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya saja mohon maaf, ya, maaf cakap, itu haji itu kalau sudah pulang mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, itu talbiyah pun sudah lupa, itu enggak hafal lagi. Nah, ini yang harus menjadi koreksi kita. Talbiyah boleh tidak diucapkan bagi seorang haji, tapi harus tetap menggema di hati dalam rangka menjaga mabrurnya haji. Demikian Bu Aja Titik, terima kasih.
1: Baik, pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar bagi jemaah haji Indonesia untuk mendapat atau meraih haji mabrur? Ini ditekankan haji Indonesia, Pak Ustaz.
0: Haji Indonesia. Sebenarnya kalau tantangan haji mabrur itu semua jamaah haji tantangannya sama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mensinyalir dalam sabdanya 14 abad yang lalu. Zaman akhir itu orang berangkat haji itu ada 3 model. Satu, modelnya hajinya para pedagang. Itu hajinya dalam

0: rangka bisnis. Yang kedua, hajinya orang-orang kaya. Nah, begitu, itu adalah hajinya untuk rekreasi. Jadi sekedar untuk senang-senang, selebrasi. Nah, yang ketiga, hajinya orang miskin, itu berangkat haji dalam rangka meminta-minta. Nah, itu Nabi pernah mensinyalir seperti itu dalam sabdanya 14 abad yang lalu. Nah, oleh karena itu tantangan haji mabrur, semakin ke sini jamaah makin banyak, fasilitas mungkin makin mudah. Nah, tantangannya adalah apakah kita masih memperhatikan esensi haji itu sendiri? Contoh persiapan. Salah satu persiapan itu adalah ilmu dan biaya serta kesehatan. Ya, persiapan haji itu satu ilmu, yang kedua biaya, yang ketiga kesehatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana semangat haji ini? Apakah semangat haji untuk mempersiapkan ilmu tentang haji ini sudah cukup? Nah, jangan-jangan karena merasa sudah mampu bayar, ilmunya kurang mencukupi untuk bekal haji. Soal bayar, apakah betul-betul yakin 100% halal biaya hajinya? Sebab kalau tidak, ini nanti akan mengganggu kemabruran haji. Kalau orang berangkat haji, bekalnya halal, maka ketika pertama mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah, hamba hadir, datang, sowan untuk memenuhi panggilanmu. Maka Allah akan menjawab, labbaik wa sa'daik, selamat datang, wahai hambaku, berbahagialah, engkau tamuku, akan aku jamu dengan sebaik-baiknya. Itu jawaban Allah. Tapi kalau rizki yang dibawa, yang dipakai biaya haji, baik membayar biaya haji maupun bekal, termasuk pakaiannya, tidak halal, ada unsur syubhat, apalagi haram, maka ketika awal membaca talbiyah sudah ditolak oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, akan dijawab oleh Allah, la labbaika wala sa'daik, tidak. Kalian hadir bukan memenuhi panggilanku, tetapi memenuhi panggilan hawa nafsumu. Kalian nekat berangkat haji dengan biaya syubhat dan haram, padahal engkau tahu aku maha suci dan kalian berkunjung di tanah suci. Itu ditolak oleh Allah subhanahu. Itu persiapan. Nah, belum lagi perjalanan, belum lagi pelaksanaan, belum lagi penyempurnaan, dan endingnya adalah memelihara kemabruran haji. Demikian. Jadi ya, jadi tantangan untuk mendapatkan haji mabrur jelas mulai dari persiapannya. Bekal, ilmu, dan sekaligus kesehatannya. Demikian.
1: Iya, baik. Izin Bu Titi, mungkin begini, karena ditekankan di Indonesia Pak Ustaz, mungkin ya ujian setelah datang habis naik haji, yang tadinya sebelum haji kita ngobrol-ngobrol gibah gitu Pak Ustaz ya. Ketika sudah datang haji, dia menghindar dari gibah itu. Kan tantangannya yang biasa teman-teman ngagibahnya itu sombong, bong-bong sudah naik haji. Nah, itu juga kan menjadi masalah sebetulnya.
0: Oh iya. Nah, itu namanya jihadun nafsi.
1: Nah, itu.
0: Nah, begitu ya. Itu namanya jihadun nafsi, yaitu jihad secara mental. Jihad secara mental. Oleh karena itu, kalau itu dianggap sebuah tantangan, jangankan yang namanya ngobrol langsung, HP pun bisa menjadi ya bisa menjadi tantangan, karena ghibah zaman now tidak tergantung kepada ketemu langsung, bahkan lebih efektif dan menyebar kemana-mana dengan yang namanya setan gepeng HP itu, gitu ya. Jadi itu itu makanya kalau dulu cuma jamu, ghibah itu untuk menghindari ghibah itu apa ya, jamu, jaga mulut. Tapi sekarang harus jangan, jaga tangan, jangan semua diklik, semua di-share. Itu bisa mendulang dosa beruntun karena ada unsur ghibah di dalamnya. Nah, di situ adalah kalau hatinya selalu labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu nanti akan terpola. Apakah ngomong saya ini memenuhi panggilan Allah apa tidak? Nah, begitu. Sebelum melangkah, tanya dulu dalam hati, apakah langkah saya ini ridho apa tidak Allah? Sesuai dengan ketika melempar jumrah. Billahi Allahu Akbar, rajman lis syayatin, waridon lir rahman. buang. Jadi melempar batu itu bukan melempar setan, tapi buang nafsu setoni dalam diri supaya ridho Allah datang. Kira begitu.
1: Ya.
0: Nah setelah pulang haji begitu, setelah pulang haji, nah selalu tanya ke dalam hati, apakah ini Allah ridho apa tidak? Allah boleh apa tidak? Karena boleh tidak boleh menyangkut ilmu, maka sepulang haji harus lebih rajin ngaji. Hmm. Jangan mentang-mentang sudah selesai haji tidak lagi ngaji. Ah, itu nanti akan terganggu peningkatan ibadahnya. Demikian.
1: Ya, baik. Silakan Pak Ahadiat, sudah minta izin untuk bertanya, silakan Pak Ahadiat.
0: Oh, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya dua Pak Ustaz. Satu ya. Kaitan haji saya ingin dibahas juga mengenai haji yang makbul. Jadi makbul dan makbrur bedanya apa dan detailnya seperti apa. Terus kedua pertanyaan mengenai tajwid Pak Ustaz yang pernah dibahas sama Pak Ustaz, perbedaan alif dan hamzah gitu. Alif adalah pemanjang, sementara hamzah adalah yang sudah berharokat. Nah kalau dikaitkan dengan di lam ma'rifat atau asy-syamsiyah dan al-qamariyah, itu kan sebetulnya hamzah wasol dua-duanya gitu. Mau asy-syamsiyah mau al-qamariyah, barangkali yang masih belum pernah ini, asy-syamsiyah misalnya ar-rahman itu ya. Sementara al-qamariyah itu di al-an'am gitu. Kenapa yang satu di al-nya ditulis disebut yang satu ini. Nah saya yang ingin saya tanyakan, ketika di lam ma'rifat itu Ustadz malah di TV gitu ya, ketika nyebut al-qamariyah asy-syamsiyah itu kenapa masih, atau pengen dijelasin aja kronologis sejarahnya, kenapa masih disebut alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, padahal itu kan hamzah wasol gitu Pak Ustadz, mohon dijelaskan.
0: Baik, untuk yang pertama, makbul artinya diterima. Kalau dalam ayat kurban itu di surat Al-Maidah ayat 27 atau surat Al-Hajj ayat 36 ya, ayat 37. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau Ramadan taqabbala ya, setelah Ramadan taqabbalallahu minna, itu makbul, diterima artinya. Nah, kemudian apa artinya mabrur? Mabrur itu dari kata barro, ya buru biron, baik. Jadi kalau itu digabung, diterima dengan baik, artinya sempurna. Diterima secara fikih, mabrurnya, ya, begitu ya, itu semakin. Jadi diterimanya, kalau mabrur itu diterimanya dengan tanpa cacat. Namanya saja albiru, terbebas dari keburukan. Begitu. Ya. Maka haji kalau mabrur sudah pasti makbul. Tapi kalau makbul belum tentu sempurna mabrurnya. Karena tadi itu makbul secara fikih, kemudian mabrur itu punya terminologi secara tasawuf. Kalau makbul tidak ada terminologi dalam tasawuf, itu syariat. Begitu Pak Hadiat.
2: Makbul atau mabrur Pak Ustaz?
0: Hah?
2: Tidaknya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kalau makbul, ya kalau makbul diterima, walaupun mungkin ya ada kurang-kurang dikit, dimaafkan lah. Tapi kalau mabrur itu kata dari kata, kalau Pak Adiat baca Quran ayat pertama dari juz 4, lantana lul birro, nah, begitulah, tidak akan memperoleh kebaikan sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi itu albir itu kebaikan sempurna. Tapi kalau makbul ya diterima. Ya. Karena Allah itu Maha Pemurah Maha Pengampun, maka ibadah kurang-kurang dikit apalagi darurat, keadaan darurat itu diterima. Tapi kalau mabrur itu betul-betul bersih. Betul-betul bebas dari cacat. Jadi katakan sempurna. Lah sempurnanya haji namanya mabrur itu bukan terminologi makbul secara fikih tadi itu, tapi juga secara tasawuf, yaitu ayyarji ashabuhu zahidan fid dunya, setelah pulang haji zuhud dunia, bukan tambah ibadahnya saja yang bagus, tapi hatinya terbebas dari kekangan dunia dan kemudian diganti semata-mata lillahi taala. Begitu.
2: Berarti lebih tinggi mabrur daripada makbul ya? Saya
0: oh iya, jelas. Lebih
2: tinggi. Penjelasan yang sebaliknya, Ustaz.
0: Ya, lebih tinggi mabrur. Oleh karena itu dalam hadisnya, Al-Hajjul Mabrur Laisalahul Jaza Illal Jannah. Begitu ya. Haji mabrur ya. Itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Lah surga itu balasan tertinggi. Nah, tanda ridho Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati disebutkan setelah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau dalam konteks haji ini sesuai dengan doanya ketika melempar jumrah. Rajman lisyayatin waridon lirrahman. Demikian Pak Haji.
2: Nah, yang tinggal ini Pak Ustaz, yang tajwid.
0: Ah, tajwid. Tajwid itu kaidah tajwid sama yang tadi disebutkan ada al-ta'rif segala macam. Kalau al-ta'rif itu berkaitan dengan kaidah fikih, kaidah usul fikih. Kalau al baik itu di Qomariyah maupun Syamsiyah itu namanya al-ta'rif. Al-ta'rif itu bimakna syumul, semua makna yang terkandung di dalamnya masuk tanpa kecuali. Nah, itu kalau dalam usul fikih itu namanya memasukkan segala unsur ya, al-jami. Nah, kalau di dalam tajwid itu disebut al-samsiyah, disebut al-komariyah. Kenapa masih disebut al? Ya memang aslinya itu alif sama lam. Nah, begitu. Kalau itu nanti al-samsiyah, alnya memang al-wasol. Al-wasol itu kait alifnya alif-wasol. Jadi bedanya alif sama hamzah, kalau alif itu laisa bimutaharriki, tidak mungkin ada harakat. Begitu ya. Kemudian kalau hamzah itu adalah alif yang berharokat, namanya hamzah. Itu bedanya. Sehingga anak-anak pesantren itu dulu, kalau anak-anak pesantren itu kalau dia sudah mulai pinter bahasa Arab, apalagi sampai balaghah, orang tuanya juga paham bahasa Arab, kalau dia bekalnya habis tidak, bah, bekal saya habis, minta dikirim, tidak begitu. Cukup saja satu kalimat kuntu alifan ya abi. Wahai abiku yang ada di rumah, saya di pesantren sudah seperti alif. Artinya alif itu apa? Tidak ada harokatnya, sudah miskin kurus, kira-kira begitu. Jadi alif itu tidak berharokat, kalau hamzah berharokat. Nah nanti kalau sudah ditransfer kepada ayat-ayat hukum, maka alif lam itu bermakna untuk memasukkan semua manusia. Semua unsur makna. Innal insana. Nah di situ sesungguhnya semua manusia. Oleh karena itu kalau menerjemahkan wal asri innal insana, itu tidak cukup dengan demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Tidak cukup. Karena itu belum memasukkan al-ta'rif. Yang artinya ta'rif itu adalah definitif untuk memasukkan semua manusia. Oleh karena itu terjemahan yang lengkap adalah demi waktu sesungguhnya seluruh manusia tanpa kecuali dalam kerugian. Kecuali bla bla bla bla. Begitu Pak Haji?
2: Masih nanya Pak Ustaz. Ya ketika al-samsiyah atau al-komariyah itu adalah yang tegak berdiri itu adalah hamzah wasol, kenapa masih disebut atau ada yang menyebut alif lam komariyah, alif lam samsiyah Pak Ustaz?
0: Ya, itu untuk al-komariyah as-samsiyah itu kelihatan wasol dan tidaknya manakala ada kalimat lain. Begitu. Ya, ada kalimat lain. Misalnya Al-Hakumut. Itu ya. Hamzahnya hamzah apa itu? Alifnya alif apa? Alif asal. Alif asal kalau disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumut. Tapi kalau tidak disambung dengan yang lain, dia harus dibaca A. Makanya tetap dikatakan Al-Samsiyah Al-Komariyah. Nanti kalau sudah disambung baru namanya wasal atau kotok. Begitu Pak.
2: Masih belum nyambung Pak Ustaz.
0: Ya, kalau belum nyambung renungkan dulu karena yang lain-lain tidak bisa mengikuti materi ini barangkali. Jadi, jadi Al-Samsiyah Al-Qamariyah kenapa masih disebut alif lam alif lam? Karena Al-Samsiyah Al-Qamariyah itu baru tampak nanti ketika disambung dengan kalimat lain. Gitu. Tapi kalau dia bersendiri-sendiri tetap alif. Contohnya tadi Al-Hakumut. Itu kalau dia sendirian tidak disambung dengan kalimat sebelumnya, dia harus dibaca A. Al-Hakumut. Bacaannya bacaan Hamzah. Tapi kalau disambung dengan kalimat lain, alifnya menjadi alif wasal. Itu nanti fungsinya begitu. Baik, lanjut Kang Angga. Ya. Ini mohon maaf jamaah, apa namanya, sahabat-sahabat yang lain. Pak Adiat ini soal tajwid. Baik.
1: Ya. Ibu Lina di Zoom, mohon bersabar. Saya akan baca dulu pertanyaan di WhatsApp dari Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz Yusuf dan Kang Angga rahimakumullah.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Gelar haji atau hajah sebagai pengakuan atas usaha dan pengorbanan dalam menunaikan ibadah haji. Apa benar hanya berlaku di Indonesia? Dan apakah ibadahnya sah atau bisa mabrur apabila uang yang digunakan haram, baik asalnya maupun cara mendapatkannya, misalnya dari hasil korupsi dan lain-lain?
0: Ya. Untuk yang pertama, yang namanya gelar itu ya ada yang pakai, ada yang tidak. Ya, jadi ini kadang-kadang lucu-lucuan para penceramah saja, seolah-olah gelar haji itu hanya Indonesia. Tidak juga. Al-Hajj. Yang lain-lain itu kalau di sana entah dari mana. Haji, haji, haji. Itu biasa orang Arab menyatakan begitu. Jadi soal gelar itu bisa dipakai, bisa tidak. Nah, begitu kan? Jadi bukan hanya sebuah tradisi Indonesia saja. Kalau penceramahnya ingin lucu-lucuan, kenapa tidak ada sholat Angga padahal dia ahli sholat misalnya. Gelar sholat kok tidak dicantumkan dan seterusnya. Itu hanya pemanis bibir dalam obrolan, tetapi dalam syariat tidak diatur sampai sedetail itu. Gelar itu boleh dipakai, boleh tidak, termasuk gelar haji. Nah, begitu.
1: Ya, baik.
0: Kemudian yang kedua tadi, haji biaya yang dipakai itu syubhat maupun haram, hajinya mabrur apa tidak? Tidak. Nah, itu ya, karena itu jelas. Kalau biayanya itu haram, jangankan haji, sholat saja, kalau pakaian yang dipakai itu dibeli dari unsur syubhat, unsur haram, itu tidak diterima oleh Allah. Saya seringkali mengutip hadis Nabi, manishtara sauban bi asyri darahima wa fihi dirhamun wahidun minal haram lam yakbalillahu sholatahu. Siapa yang sholat, siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, mungkin 100 ribu atau 1 juta, wa fihi dirhamun wahidun minal haram, 1 rupiah saja, gitu ya, 100 ribu saja dari harga 1 juta baju itu ada unsur haram, lam yakbalillahu sholatahu, kalau dipakai sholat itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk catatan para haji, cek betul, karena setelah haji itu ibadahnya harus lebih baik, pastikan pakaian yang dipakai bukan hasil korupsi, bukan hasil nipu, bukan hasil nyolong, dan lain sebagainya, apalagi haji. Ya. Demikian.
1: Ya. Baik, ini dari sahabat Lina di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kalau belum haji, bolehkah menggemakan tarbiyah di hati? Atau beda istilahnya, Pak Ustadz?
0: Iya, kalau belum haji, menggemakan talbiyah. Talbiyahnya orang yang belum haji, la ilaha illallah. Karena apa? Karena orang yang belum haji, orang yang haji itu labbaikallahumma labbaik, wahai Allah, saya hanya memenuhi panggilanmu. berarti itu gema tauhid sesungguhnya. Ungkapan tauhidnya orang yang haji yang namanya talbiyah, karena ada istilah panggilan haji, maka kemudian jawab panggilan namanya talbiyah itu ya labbaik Allahumma labbaik, tapi hakikatnya itu adalah ungkapan tauhid. Nah, oleh karena itu orang yang belum haji tahlina itu talbiyahnya adalah la ilaha illallah. Bahkan itu zikir yang terbaik, puncak iman dari 77 cabang iman. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu kalau belum haji, perbanyak zikir supaya nanti kalau haji talbiyahnya lebih mantap.
1: Amin.
0: Begitu.
1: Baik. Ini dari Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, pembiasaan seperti apa dalam membelanjakan harta? Harta kita agar hisabnya ringan. Contoh, saya membeli sarung di rumah, ada 3 sarung. Ada penceramah kita, jangan menumpuk-numpuk pakaian karena nanti dihisab. Saya sejak ikut kajian Pak Kiai di STH, Stairway to Heaven, selalu berniat karena Allah dalam membelanjakan hartanya. Ya. Saya beli sarung secara duniawi, kan banyak yang terbahagiakan, yaitu pemilik pekerjaan di pabrik kain, pedagang sarung dan lainnya.
0: Ya, innamal a'malu binniyat. Kalau niat belanjanya itu adalah untuk ibadah. Nah, begitu ya. Kenapa beli sarung? Iya, supaya mudah ganti sarung yang baik untuk menghadap Allah yang Maha Baik, Sang Pemberi Rizki. Nah, itu baru niat sudah dapat pahala. Apalagi niat tadi supaya pabrik sarungnya makin maju. Dengan demikian para pekerjanya tetap mendapatkan rizki. Itu niat baik lagi. Nah, begitu ya. Berbeda lagi kalau niatnya itu biar tampil gaya di masjid jadi perhatian jamaah yang lain. Nah, itu lain lagi itu ceritanya. Yang kedua itu ada unsur riya, ada unsur pamer di depan manusia. Sehingga apa? Kalau masuk masjid bukan khusyuk hatinya, tetapi masuk masjid sambil lihat-lihat yang lain, kemudian ketika sholat sambil memperhatikan sarungnya. Sarung saya lebih bagus enggak sama sarung jamaah sebelah? Nah, itu jadi masalah kalau model. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu betul-betul melingkupi semua aktivitas Mas Sony ya, termasuk membelanjakan harta. Tadi itu punya uang untuk belanja, tanya dulu niatnya apa. Nah, kemudian karena apa? Jangan sampai berlebihan. Gitu ya. Jangan sampai untuk ibadah pun tidak boleh berlebihan. Orang sholat hendaknya pakai pakaian terbaik. Tapi di situ setan tidak pernah diam. Nanti pelan-pelan bisa diarahkan, kalau sudah punya pakaian terbaik, nanti muncul ujub mengagumi diri. Oh, ternyata pakaianku lebih bagus dari yang lain. Nah, ini sudah muncul ujub. Ujub itu nanti akan melahirkan kesombongan kalau sampai ada unsur merendahkan orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah begitu akan muncul riya. Nah, oleh karena itu dalam segala sesuatu itu memang harus bertanya kepada hati. Itu kata Nabi, istafti qalbak, tanya hatimu. Nah, hatinya supaya diisi dengan iman dan ilmu sehingga selalu dikawal dengan iman dan ilmu. Demikian Kang San.
1: Ya, baik. Ini dari sahabat Hairunisa di Antapani. Pak Ustadz, secara materi saya sudah mampu haji, tapi secara hati saya belum tergerak untuk haji. Bagaimana meyakinkan hati ini sementara banyak teman yang telah haji malah masih melakukan hal-hal negatif? Itu salah satu saya masih tidak yakin untuk naik haji. Salah satu ini, alasan mungkin ya.
0: Ah, ya. Ini perlu diklarifikasi ya. Di satu pihak alhamdulillah secara finansial sudah mampu. Kemudian mungkin yang kedua secara ilmu sudah siap apa belum. Yang ketiga secara mental tadi. Jangan sampai tidak haji karena melihat para haji yang kabur tadi itu. Justru ada kawan sudah haji tapi kelakuannya, nah misalnya begitu, apakah saya harus haji? Nah, jangan sampai tidak haji karena melihat orang haji masih ngaco kelakuannya. Justru itu menjadi cermin. Loh, itu sudah haji kok masih begitu? Oleh karena itu saya harus persiapan lebih baik lagi. Jadi jangan sampai punya pikiran tidak tergerak haji hanya karena ada orang haji yang kurang bagus. Nanti khawatirnya, na'udzubillah, lama-lama itu bisa terjadi, melihat orang rajin sholat tapi perilakunya masih buruk. Nah, kalau begitu, dan seterusnya. Jangan sampai. Justru segera pertegas diri, mohon kepada Allah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kumandangkan panggilan haji dalam hati, maka Allah nanti yang akan mengatur keberangkatannya. Demikian.
1: Iya. Baik, ini dari sahabat Andini. Bagaimana menjawab anggapan bahwa pengalaman spiritual yang dirasakan jemaah haji sebenarnya hanya efek psikologis dari suasana emosional dan kerumunan besar?
0: Bisa jadi, tapi tidak pasti begitu. Ya, tidak pasti begitu. Jadi pengalaman spiritual ketika menunaikan ibadah haji itu adalah hendaknya muncul dari penghayatan, pemahaman makna, penghayatan nilai dari rangkaian ibadah haji. Nah, mestinya begitu. Itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa pembimbing haji itu hendaknya punya perhatian. Jangan karena beliau para pembimbing ini sudah sangat hafal ritual haji karena berkali-kali, lalu membawa jamaah haji itu hanya untuk mengikuti saja. Jalan-jalan, lari-lari, pakai ihram, pakaian ihram, melempar-melempar. Nah, jangan hanya itu. Tapi jelaskan apa makna pakai pakaian ihram. Bahkan mulai dari awal. Kenapa orang haji itu zikir utamanya talbiyah? Jelaskan itu. Yang ending dari penjelasannya, Pak, Bu, para tamu Allah, sesuai talbiyah kita bahwa kita datang ke sini memenuhi panggilan Allah, hati-hati jangan sampai tersesat memenuhi panggilan setan, memenuhi panggilan fasilitas, memenuhi panggilan kenikmatan, hanya kurang nyaman sedikit lalu bertengkar, itu hal-hal yang mengganggu. Labbaikallahumma labbaik itu hendaknya dijelaskan mulai talbiyah, nanti pakai pakaian ihram, berangkat namanya mikot, apa artinya mikot, dan lain-lain. Sampai haji wada, hendaknya itu maknanya dipahamkan, nilainya diresapi. Nah, lebih bagus lagi kalau jadi pembimbing haji, membawa jamaahnya untuk menapak tilas pewahyuan. Kalau di tempat ini yang turun wahyu ayat Allah ini, maknanya ini. Nah, nanti ketika pulang haji, tilawah sendiri, akan terreminding, akan ingat, terkesan lagi pelaksanaan haji. Dan itu bagian untuk mempertahankan kemabruran haji. Jadi pengalaman spiritual tidak karena kerumunan, walaupun bisa jadi. Biasanya kalau pengalaman spiritual itu karena kerumunan, itu biasanya orang yang suka cerita. Jadi hanya sebagai bahan cerita. Tapi kalau orang yang bisa meresapi, cerita tidak begitu penting. Itu sebabnya saya selalu pesan kepada jamaah yang berangkat haji, hati-hati dengan cerita pengalaman spiritual haji. Kalau Anda cerita, tiba-tiba yang mendengar ceritanya lalu ngangguk-ngangguk, tanda kagum, lalu hatimu merasa makin senang bercerita, stop. Karena kalau mulai senang bercerita karena ada disambut dengan baik, itu meleset sedikit bisa pamer pelaksanaan ibadah, dan itu bisa merusak karena riya. Demikian.
1: Iya. Baik, oh ini dari Ibu Titi yang pertanyaan ketiga tadi yang menyangkut Indonesia, Pak Ustadz. Penjelasannya yang agak khusus mengenai tantangan meraih haji mabrur bagi jemaah haji Indonesia. boleh sedikit menyinggung berkaitan dengan masalah politik. Oh, tidak menyebutkan mungkin ini yang biaya haji yang dikelola negara, mungkin itu Pak Bu Titi, mungkin itu ya. Mohon dijelaskan
0: ya,
1: tadi Pak Ustaz.
0: Ya, berbagai aspek. Kalau kita runut lebih dalam berkaitan dengan politik, memang pelaksanaan haji tidak bisa dilepaskan dengan kaitannya kebijakan politik. Karena apa? Karena ada istita'ah, kemampuan. Nah, dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, yang disebut istita'ah itu termasuk imkanus sair, jadi kemungkinan keselamatan pemberangkatan. Nah, kaitannya kebijakan politik apa? Jika geopolitik menyatakan tidak aman dalam penerbangan misalnya, ini pemerintah berhak nyetop. Nah, ini maksudnya intervensi politik demi kebaikan. Begitu. Tapi kalau intervensi politiknya adalah ini didorong supaya segera daftar haji, ditakut-takuti tidak dapat kuota, dengan harapan semakin terakumulasi dana haji di bank, lalu nanti ada kebijakan diam-diam untuk dijadikan apa begitu uang yang ngendap itu, nah ini intervensi politik yang tidak baik. Demikian ya. Bu Hajah Titi.
1: Baik, di menit-menit terakhir masih ada yang ingin bertanya, silakan di 0812-203-1972. Sambil menunggu yang lain, Pak Ustadz, kan tadi disebutkan termasuk juga jemaah-jemaah haji di Indonesia ya, jika disebutkan haji mabrur ya, kemudian perubahan pola pikir, tingkah laku dan lain sebagainya harus ditunjukkan gitu Pak Ustadz ya. Apakah seperti tadi karena sudah haji, wah sombong, tidak mau bergaul dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah tantangan. Tapi ya, ketika ada sebuah perubahan, kita harus memang menunjukkannya Pak Ustadz, harus menunjukkan bahwa kita memang berubah gitu setelah haji, berubah supaya menjadi contoh. Apakah ini akan mepet-mepet ke kesombongan Pak Ustadz?
0: Iya, tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, tidak perlu. Jadi orientasinya kepada Allah. Jadi tidak terlalu peduli bagaimana dengan aspek manusia. Walaupun justru haji mabrur itu aspek-aspek kemanusiaannya juga harus lebih tinggi, tapi dalam rangka perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh salah satu tanda haji mabrur, setelah pulang haji makin soleh. Tanda kesolehan itu adalah peduli sosial. Nah, ini perlu dilakukan, tidak perlu ditunjukkan. Perlu dilakukan, tetapi semata-mata karena orientasinya karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang haji itu sudah saatnya dia orientasinya ke akhirat. Salah satunya apa? Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan payung mahsyar. Salah satunya adalah orang yang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Oleh karena itu setelah pulang haji mestinya rajin ke masjid untuk sholat jamaah. Tidak hanya dibatasi 40 hari, tapi adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, sedekah juga begitu. Sedekahnya lebih ikhlas karena seorang haji paham supaya mendapatkan payung mahsyar ketika hisab itu, maka sedekahnya lebih ikhlas. Sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itu gambaran keikhlasan. Jangan kemudian sedekahnya diungkit-ungkit, apalagi minta ganti. Nah, itu enggak betul. Tapi kalau haji sudah begitu lalu ditegur, wah kalau gitu haji kita belum mabrur, ongkosin dong supaya bisa haji lagi. Nah, ini lebih tidak baik lagi itu. Demikian Kang Gas, sahabat-sahabat sekalian.
1: Baik Pak Ustadz, kita sudah berakhir di penghujung perjalanan kita di Stairway to Heaven. Silakan ditutup Pak Ustadz.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, itulah yang namanya haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah haji saat pelaksanaannya tidak melanggar aturan, bekal yang dibawa bekal yang suci halal, dan ketika sudah pulang hatinya lebih cinta kepada akhirat dan berusaha untuk zuhud membebaskan hati dari pengaruh duniawi. Nah, itu terminologi haji mabrur. Supaya bisa begitu, maka harus berkorban sepanjang zaman sampai akhir hayat, dalam pengertian mampu menyembelih nafsu hewaninya. Karena nafsu hewani yang namanya rakus, yang namanya buas, apalagi meningkat menjadi nafsu syaitani, itu akan menghalangi kesolehan seorang hamba, makan merusak ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Let's

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KLIT, apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati kebersamaan kita malam hari ini di program Soft Sensation di Radio KLIT 107.1 FM untuk edisi hari Rabu malam kita, hari ketiga di bulan Juni 2026. Kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 12 malam nanti atau titik pergantian hari nanti. Dan tentunya lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Kami nantikan sekali ya. Biasanya sih lagu-lagunya pasti enak-enak ya dari sahabat-sahabat KLIT. Mudah-mudahan ada lagunya ya. Silakan sahabat KLIT nikmati kebersamaan kita, dan ada sahabat... Sahabat Fonny Widianti yang membuka kebersamaan kita dengan pilihan lagunya dari Phoebe Bryson dengan Tonight I Celebrate My Love For You. Kemudian ada Mbak Nani yang suka lagunya dari Rockwell dengan Life. Salamnya untuk semua sahabat setia KLIT dan juga untuk all crew yang tengah bertugas. Oke, terima kasih. Ada Pak Henry juga katanya minta Second Kick dengan Love Is On The Way. Oke, kita langsung saja.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring. Bagus yang datang dari Ray Parker Jr. dengan One Side Love Affair, yang disuka oleh sahabat Kang Juve ya. Kang Juve, terima kasih lagunya sudah diputar. Dan saya ingin juga sapa sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Hendra Nugraha yang pilihkan lagunya dari Berlin dengan Take My Breath Away. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda, oke? Dan kemudian ada sahabat Mulyana yang suka lagunya dari Spandau Ballet tadi, Through the Barricades, lagunya sudah diputar tadi ya. Terima kasih. Dan saya juga ingin sapa Ibu Diah yang suka lagunya dari Ed Murray dengan You Needed Me. Oke. Kemudian ada sahabat Antoni Sarijadi yang suka lagunya dari John Waite dengan In Dreams. Lagunya sudah siap juga hadir ya malam hari ini. Sahabat Faris minta lagunya Twilight Zone dari Ariana Grande. Nanti saya coba carikan lagunya ya. Oke, sahabat Faris, terima kasih. Kemudian ada sahabat Lia di Pagarsi. Lagu yang dipilihkan dari Foreigner dengan I Want to Know What Love Is. Ya. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ada sahabat Sandi Kustejo, saya pilihkan lagunya dari Surface, The First Time. Salamnya untuk semua sahabat setia KLight yang menikmati kebersamaan kita. Dan khusus juga buat teman-teman yang sewaktu di sekolah STM 3 Bandung katanya gitu ya. Jadi sahabat Sandi Kustejo ini punya kenangan tersendiri menikmati masa kenangan waktu di STM 3 dulu katanya. Ya, waktu itu sedang mengerjakan tugas gambar yang seabrek di Kebon Jati nomor 38 Bandung yang sekarang jadi Rumah Sakit Sentosa. Oh, jadi dulu belum jadi mungkin ya. Dan lagu ini selalu mengiringi ketika sahabat Sandi Kustejo mengerjakan tugas gambar dengan mesin gambar sampai subuh. Ya, aduh. Oke, terima kasih sama-sama ya. Kenangan ini bersejarah buat sahabat Sandi Kustejo katanya. Wah, ini memang lagu memang bisa membawa memori kita melayang kemana-mana ya. Misalnya saya pernah juga punya satu lagu kenangan yang mengingatkan kepada ayah saya dulu. Karena setiap mengantar beliau itu kemanapun lagu itu selalu ada menemani gitu ya. Tapi ketika lagu itu diputar lagi, saya kadang suka melihat ke samping atau ke belakang ya. Dulu itu ayah saya duduk di sana dengar lagu ini gitu ya, sambil beliau ketiduran gitu ya. Aduh, nanti lah saya puterin lagunya ya, lagu apa itu. Oke, tapi nanti yang penting sahabat-sahabat dulu yang diutamakan ya. Oke, ada juga sahabat Dan Mulia yang suka lagunya dari The Radios dengan Teardrops. Kirim salamnya untuk OTW GYM Group ya, OTW GYM Group. Ini apa, grup apa ya ini ya? Oke, terima kasih. Pak Ipul. Oke, Pak Ipul, lagunya dari Bastian Rajas dengan Only You. Oke. Wah, lagunya bagus-bagus nih. Oke, sahabat KLight ditunggu ya buat sahabat KLight yang ingin pilihkan lagu favoritnya di 0812 2031 972.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Masuki interval kedua ya sahabat Kelight, dan masih dalam suasana soft session untuk Rabu malam kita ya, 3 Juni 2026. Gak kerasa nanti kita ketemu lagi minggu depan, udah tanggal belasan. Kita ketemu lagi minggu depannya lagi, tinggal 20-an ketemu bulan Juli ya. Gak kerasa ya, waktu begitu cepat berlalu dan banyak sekali hal-hal yang kita lewati begitu saja tanpa ada kesan-kesan tersendiri. Mari kita nikmati kesan-kesan itu di malam hari ini, dan tentunya dengan lagu-lagu favorit yang mungkin Anda punya kesan-kesan dengan lagu itu. Baiklah sahabat, kira di malam hari ini juga ada yang sudah terkesan dengan lagu-lagu yang menyiratkan masa lalu ya. Lagu-lagu yang membuat kita melayang ke memori masa lalu yang tentunya punya cerita ya, seperti Sabah Sandi Kustejo tadi dengan lagu yang muncul dari Surface tadi ya. Kemudian ada sahabat Nila Didago yang pilihkan lagunya dari Philip Bailey featuring Doug Powell dengan All This Love. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kemudian ada sahabat Novi, lagunya dari Patti Smith dan juga Don Henley dengan Sometimes Love Just Ain't Enough. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kemudian ada yang suka lagunya dari Vince Gill, I Still Believe In You, dari sahabat Dani di Cimahi. Oke, kita nikmati bersama-sama ya. Nah, ini ada sahabat Sukiarto nih. Biasanya salamnya buat Mbak Wida sama Mbak Francisca nih. Bener aja. Oke, lagunya sudah disiapkan dan Cat Steven dengan Morning Has Broken-nya sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, sahabat Kelight, selamat menikmati terus kebersamaan kita. Jangan pindah channel Anda, tetap di 107,1 Kelight FM. Ini dia dari Doug Powell featuring Philip Bailey, All This Love, pilihan sahabat Nila Didago.

107.1 KLIT FM Bandung Inspiring Sound. Ya, baru saja kita menikmati lagu bagus yang datang dari Whitney Houston dengan Just the Lonely Talking Again. Ya, kalau bahasa Indonesia-nya ngomong sendiri atau nggak dibarok ya, atau dikacangin. Baiklah sahabat KLIT, 43 menit menanggari pukul 10 malam, kita akan segera masuk ke interval ketiga ya, beberapa saat lagi. Dan ada sahabat KLIT yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, saya ingin ucapkan selamat malam. Untuk sahabat Sony, mohon maaf ya, guys and dolls-nya malam hari ini tidak bisa diputar ya, karena memang kualitas audionya kurang bagus. Kemudian ada sahabat siapa ini ya, belum menyebutkan namanya. Boni kalau tidak salah ya, ini minta lagunya Can You Stop the Rain dari PB Bryson sudah diputar tadi ya, terima kasih. Juga sahabat Nandy yang ingin pilihkan lagunya dari Starship dengan Nothing Gonna Stop Us Now, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, kita langsung saja untuk sahabat-sahabat KLIT yang barangkali masih ingin pilihkan lagu favorit Anda, silakan di 0812-2031-972.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107,1 Kilat FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja Michael Bennett dengan hadirnya lagu bagus yang berjudul We Will Meet Again. Akhirnya kita ketemu lagi ya di interval ketiga. Dan lagu yang diminta oleh sahabat Chris tadi di Parmindo ya. Oke. Terima kasih sudah menghangatkan kebersamaan kita di malam hari ini ya. Kemudian ada sahabat Martin tadi yang pilihkan lagunya dari Santana dengan While My Guitar Gently Weeps. Lagunya sudah kita nikmati bersama-sama ya. Oke. Juga saya ingin sapa sahabat Rosita yang pilihkan lagunya dari Dua Dialova tapi versi yang lain, boleh enggak? Hanya ada yang dari Once aja ya. Maaf ya sahabat Rosita ya. Oke, nanti kita puter ya. Kemudian ada sahabat Wida juga yang lagunya diputerin Sergio Mendes katanya gitu ya. Let's give a little more this time. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke, kami tunggu lagu-lagu yang Anda pilihkan di WhatsApp kami di 0812-203-1972. Waktu kita masih cukup panjang sampai jam 12 malam nanti.

Bono 7.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, Jeffrey Osborne akhirnya muncul dengan On the Wings of Love, pilihan sahabat Retna Puji Rahayu. Oke, ada juga sahabat Sri Rezeki yang pilihkan lagunya dari Weasel dengan Right Next to Me. Oke, sahabat KLIT, kita sudah memasuki menit-menit pertengahan interval ketiga ya. Berarti masih ada waktu nih, sahabat KLIT, kurang lebih 34 menit lah ya. Kita masih punya waktu cukup panjang nih ya. Silakan di 0812203972.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat KLight, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita di suasana yang mengasihkan seperti malam hari ini ya. Sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut bergabung, terima kasih sahabat Joel yang belikan lagunya dari Phil Collins featuring Marin Martin dengan Separate Life. Lagunya sudah kita nikmati bersama ya. Wah, sahabat-sahabat KLight, terima kasih banget ini lagu-lagunya asik-asik. Dan juga mohon maaf kalau misalnya ada lagu-lagu yang tidak bisa kami putarkan untuk Anda ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat beristirahat bagi sahabat-sahabat KLight. Dan tentunya waktu kebersamaan kita sudah berakhir. Dan insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain ya. Selamat beristirahat sahabat KLight. Selamat menikmati waktu Anda malam hari ini. Dan tentunya esok hari mudah-mudahan menjadi hari yang lebih baik lagi dan lebih berarti lagi dalam mencapai apa yang kita harapkan. Sampai jumpa sahabat KLight. Wassalamualaikum.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini, hari Kamis ya, 4 Juni 2026. Saya Kujang Sirilaga akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama dalam morning review sampai pukul 9 nanti.

Kelight 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelight Morning Review. Hari ini barusan ada Roger Glover, The More I Find. Sahabat Kelight, tentu kita ingin hari-hari yang kita lalui lebih produktifnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, antara lain menetapkan 3 prioritas utama. Kemudian juga ada baiknya kita membuat jadwal di malam sebelumnya ya. Hindari multitasking dengan fokus pada tugas dalam satu waktu. Selesaikan tugas-tugas kecil dengan waktu yang singkat dan seimbangkan dengan istirahat. Nah, susun rencana daftar tugas atau to-do list esok hari sebelum kita tidur. Hal ini akan membantu memulai pagi tanpa kebingungan, sahabat Kelight. Kemudian tetapkan aturan 2 menit jika tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang 2 menit. Misalnya membalas email atau merapikan meja, segera kerjakan agar semuanya tidak menumpuk. Yang lain yang harus kita perhatikan, fokus pada 3 prioritas utama. Jangan membuat tugas harian yang terlalu panjang. Pilih 3 hal terpenting yang harus diselesaikan dan itu kita kerjakan terlebih dulu. Yang juga harus kita perhatikan adalah batasi gangguan. Matikan notifikasi ponsel yang tidak penting saat kita membutuhkan konsentrasi penuh.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Skylight 107,1 FM. Asik, barisan lagu yang datang dari Gary Barlow. Hang on in there. Mudah-mudahan kita semangat pagi hari ini, sahabat Skylight. Banyak hal yang harus dikerjakan tentu saja. Dan itu membutuhkan semangat kita ya. Membutuhkan tekad untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Sahabat Skylight, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI Bobby Rashidin, buka-bukaan soal dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan Bobby tidak menampik tekanan terhadap rupiah turut mempengaruhi operasional perusahaan. Seperti dikutip dari Detik Finance, ia menjelaskan banyak spare part KAI masih diimpor dari luar negeri yang pembeliannya menggunakan dolar Amerika Serikat. Selain itu, bahan bakar minyak atau BBM yang digunakan KAI juga tidak semuanya disubsidi. Kenaikan harga minyak, khususnya jenis diesel, memang dikeluhkan kalangan industri. Namun bagi KAI, dampaknya tidak terlalu besar, sahabat Skylight. Saat dikonfirmasi apakah KAI akan melakukan evaluasi terhadap harga tiket, Bobby hanya menjawab singkat. Ia menegaskan KAI belum ada rencana mengevaluasi harga tiket kereta api.